0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Untuk kamu yang sering banget menyalakan lampunya kamu saat tidur, mindset dari sleep foundations, ada beberapa dampak buruk jika kamu tidur dengan lampu yang menyala nih teman perdua ya. Yang pertama itu bakalan mengganggu yang namanya ritme sirkadian kacau. Jadi ritme sirkadian ini adalah jam internal 24 jam yang mengatur berbagai proses tubuh, ini termasuk tidur. Jadi ritme ini sangat dipengaruhi oleh paparan cahaya ya teman perdua. Paparan cahaya alami seperti sinar matahari membuat ritme sirkadian jadi sinkron dengan matahari terbit dan juga tenggelam. Kamu juga terjaga di siang hari dan tidur di malam hari. Akan tetapi ya, paparan cahaya membuat berlebihan ini tidak pada waktunya membuat ritme sirkadian itu tidak selaras. Pola tidur pun juga terganggu sehingga bisa berdampak buruk pada metabolisme, kenaikan berat badan, dan juga sampai masalah kardiovaskular ya teman perdua. Selain itu juga produksi melatonin terganggu loh teman perdua. Apa itu? Mari kita bahas dulu ya teman perdua. Melatonin adalah hormon alami yang menginduksi tidur dan juga produksinya berkaitan dengan cahaya. Paparan cahaya dapat memperlambat atau juga menghentikan produksi melatonin teman perdua. Dan siklus harian melatonin itu membuat ritme sirkadian itu normal dan juga membantu atau juga membuat jadwal tidur stabil ya. Di malam hari sebaiknya tidak ada paparan cahaya buatan agar produksi melatonin itu tidak terganggu dan juga tubuh menjaga tidur nyenyaknya itu sendiri. Dan selain itu juga kalau misalnya lampu yang menyala ya teman perdua, tidur itu tidak nyenyak teman perdua. Paparan cahaya saat tidur dapat menghambat yang namanya transisi antar siklus tidur sehingga kualitas tidur itu berkurang. Kamu bisa terbangun berulang kali sehingga waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk pulih malah jadi kacau balau. Terus gimana dong, kasih tahu dong caranya biar bisa tidur di kegelapan kalau punya kebiasaan yang tidak suka tidur dalam kegelapan. Yuki bakal share di segmen berikutnya ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi. Terus cabai. Ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
4: Teman terbaik.

Untuk kamu yang punya kebiasaan ataupun juga ngerasa, waduh aku gak bisa tidur nih kalau misalnya lampunya masih mati harus nyala nih. Nah coba deh untuk belajar ya, rasa takut campur cemas masih menghantui ketika mencoba tidur di kamar yang gelap. Namun dengan cara-cara yang bakal Yogi bagi, semoga bisa mengadaptasi diri kamu dengan baik teman Pro 2 ya. Yang pertama itu redupkan lampu perlahan dulu nih teman Pro 2. Kamu tidak harus langsung mematikan lampu secara total, mulai dengan meredupkan lampu atau mengurangi lampu yang dinyalakan di kamar ya. Dengan cara ini, peralihan dari kamar terang ke kamar gelap tidak terjadi tiba-tiba teman Pro 2. Terus kemudian pakai sumber cahaya yang lembut. Selain meredupkan lampu, kamu juga bisa menggunakan lampu berwarna kuning atau merah yang tidak mengganggu tidur. Kemudian cahaya redup dari luar ruangan atau di lorong dapat memberikan cukup rasa tenang juga ya. Punya rutinitas tidur yang konsisten juga. Tidur yang nyenyak nih teman Pro 2 ya, dapat diperoleh dari rutinitas tidur yang solid. Tubuh dan juga otak terbiasa dengan jadwal tidur sehingga mendorong produksi melatonin saat ruangan lebih gelap. Dan rutinitas yang lebih terprediksi membuat waktu tidur terasa lebih menenangkan, terutama ketika gelisah lampu dimatikan ya. Terus kemudian ciptakan ruangan yang nyaman. Bantu tubuh untuk terasa lebih nyaman dengan fokus pada indera yang lain. Kamu bisa memutar musik berirama, lembut dan juga white noise. Memastikan ruangan bersuhu sejuk atau memeluk boneka juga boleh. Gunakan teknik relaksasi juga bisa menjadi salah satu cara yang baik, di mana kegelapan dapat memicu reaksi kejut di otak sehingga melepas hormon stres yang memicu cemas. Ledakan cemas dengan metode reaksi dengan pernapasan 478 ya. Tarik napas sebanyak 4 hitungan, kemudian tahan selama 7 hitungan dan hembuskan selama 8 hitungan. It's gonna be easy to help you to going falling asleep gitu teman Pro 2. So, with on anybody do, Yogi bakalan balik lagi nanti ya sebelum nantinya kita bakal close the statement and also everything that's gonna be heavy ever after to join the morning vibe only on 95.3, your truly best friend.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Well, topiknya kita wrap up dulu ya teman Pro 2. Thank you so much for having me, and thank you so much for the joining, and thank you so much for everything ya. Karena hari ini tidak ada narasumber dan lain sebagainya, nanti kita bakal lanjutin lagi sama informasi-informasi ataupun juga updatean lainnya yang bakal siap menemani kamu selama 1 jam ya teman Pro 2. So thank you so much. Please stay tuned only on 95.3, your truly best friend, and I'm still accompany you until 10 p.m. Request juga masih boleh ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta menjadi bagian dari tradisi kuliner Bali yang diwariskan turun-temurun.
1: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan enggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Sembilan lima koma tiga FM.

Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump ini karena poni pirangnya tuh batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan juga jadi sorotan publik. Kerbau seberat hampir 700 kg itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan dan memperdua. Dilansir dari AFP, pemerintah Bangladesh memutuskan menyelamatkan kerbau tersebut sesaat sebelum Idul Adha. Jadi Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Salahuddin Ahmed, juga meminta agar pembeli mendapat pengembalian dana penuh, sementara kerbau itu akan dirawat di kebun binatang nasional itu sendiri ya. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah video-videonya ramai beredar di internet teman Pro 2. Banyak warga datang dari berbagai daerah cuma buat melihat poni pirangnya secara langsung gitu ya. Dan pihak kebun binatang nasional Dhaka juga menyebutkan Donald Trump akan menjalani masa karantina selama 2 minggu dan telah disiapkan kandang serta perawat khusus untuknya teman Pro 2. Ya ini nasibnya beruntung banget kayaknya. Kerbau albino sendiri tergolong langka di Bangladesh karena mayoritas ternak di negara tersebut berwarna gelap ya. Selain penampilan yang nyentrik ya teman Pro 2, banyak warga merasa gaya rambut pirangnya itu benar-benar mirip seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemungkinan besar jadi alasan utama ia diselamatkan dari penyembelihan gitu ya. It's a face cut that never decline. Jadi kalau misalnya udah memberikan tampilan yang luar biasa sih, kayaknya memang menjadi karakteristik tersendiri ya. So, what do you think guys? Kira-kira kalau kamu punya albino dan kasih nama Donald Trump, it's gonna be tetap disembelih or just keep in the zoo that gonna attract the tourists to come and see the uniqueness of our cow, maybe?

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang menarik nih ya, menjadi curi perhatian usai bagikan foto penyamaran jadi penari untuk tangkap bandar narkoba teman Produa. Ya, aksi nggak biasa dilakukan oleh aparat kepolisian kerajaan Thailand yang kali ini jadi sorotan dunia setelah sebuah operasi penyamaran uniknya viral di internet. Dari dalam sebuah operasi penggerakan di distrik De Luang, Provinsi Lopburi, dan sejumlah polisi terlihat menyamar sebagai kelompok penari perempuan demi menangkap tersangka kasus narkoba saat festival jalannya berlangsung pada akhir pekan lalu. Melansir laporan dari lokal Taido Song dan juga Paploap, operasi tersebut dilakukan tim investigasi Polsek Taluang di bawah arahan Kepala Polsek Kolonel Polisi Pantep Pandandit dan juga dipimpin Wakil

barang bukti itu berupa 53 pil metamfetamin, lebih dari 200 kantong plastik bening yang diduga digunakan untuk distribusi narkoba, serta satu telepon seluler yang disebut berkaitan dengan aktivitas perjudian daring ilegal jenis slot nomor 2. Dan lewat laporan yang sama, polisi juga menyebut segaya pakai penyamaran ala grup penari festival biar bisa diketin target tanpa memancing kecurigaan. Strategi itu disebut efektif karena suasana festival yang ramai membuat keberadaan para petugas tuh nggak terlalu mencolok, teman perdua. Jangan-jangan 21 jam street on the way mau di remake di sana juga kali ya, teman perdua. And bagaimana menurut kalian, teman perdua? They are so pretty to be part of the Kabaret Show. And also sangat suitable gitu ya, sama antara wajah dan juga pakaiannya. Ada yang setuju nggak sih?

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus,

fenomena alam dan bukan untuk ditakuti, tapi diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baiklah teman produk, itu dia semua informasi yang bisa Yogi bagi sama kamunya. Thank you so much for having me. Thank you so much untuk kamu yang masih setia mendengarkan Produk FM dan Pasar. Besok kita bakal ketemu lagi nggak? Tentunya kita lihat situasi dan kondisi ya teman produk ya. Thank you so much for always listening Produk FM dan Pasar dimanapun dan juga kapanpun. Setelah ini kita bakal dengerin musik-musik lagi yang akan siap menemani kamu selama 1 jam. Baru deh nanti akan ditemani sama penyiar selanjutnya ya. Dari kawasan Metropolis MO70 dan Pasar, Yogi Pertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye-bye.

Hutan Bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Tahu nggak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, bersama aku Mita Ulendari di Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomangwulan Putri Catra mengatakan salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini. Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin guna mendeteksi faktor risiko kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, status gizi, anemia hingga penyakit menular agar dapat ditangani lebih awal. Dr. Wulan Putri menambahkan saat ini program prioritas yang sedang digencarkan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah program cek kesehatan gratis atau CKG yang menyasar seluruh kelompok usia. Selain pelayanan langsung, pemanfaatan teknologi digital juga terus dioptimalkan melalui pendaftaran online di Puskesmas serta penggunaan grup WhatsApp untuk edukasi kesehatan ibu hamil dan juga masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Tamu Pro 2, pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan juga berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayudi kepada RRI di Klungkung menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerintah pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayudi menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan juga kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Demikian informasi di siang hari ini, teman-teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

Dipencar luaskan dari kawasan Metropolis Heubruk 70 dan Pasar. Good afternoon, teman Pro 2. How do you do? How are you? Gimana teman Pro 2? Senangkah dirimu ya? Kita long weekend, I mean like benjeng banget begitu liburnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 buat kamu yang hari ini, which is ini hari Friday, thanks God it's Friday, and mostly juga teman-teman aku yang sebagai budak corporate pasti work from home atau work from anywhere begitu ya. Silakan gunakan kesempatan itu untuk sambil healing tipis-tipis teman Pro 2 ya, tapi jangan lupa juga kerjakan tanggung jawab kamu, tugas kamu sampai selesai. Nah, itu ya. Jadilah budak corporate yang bertanggung jawab pokoknya teman Pro 2 ya. Anyway, it's me Mita Wulandari yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore of course ya. And selama 1 jam ke depan teman Pro 2, aku bakal ngasih pilihan deh, ngasih fakta juga beberapa lagu, karena kita masuk ke section Pro 2 Headlist di Meeting Chill hari ini. Dan jangan lupa ya untuk pantengin Instagram kita dan di vote-vote di sana, karena nanti di akhir sesi kita bakal memutar satu lagu pilihan kamu semua ya. Buat kamu yang request lagu boleh sok atau ya langsung ke WhatsApp kita atau langsung ke DM kita di RRI Pro 2 dan Pasar teman Pro 2 ya. Begendang. Kalau kamu request gimana caranya? Langsung aja Kak, kita mau request lagunya ini ya, judulnya ini. Udah kelar ya. Kita pasti bakal berusaha untuk muterin request kamu. And thank you so much buat kamu teman Pro 2, pendengar setianya kita RRI Pro 2 dan Pasar. Thank you so much, thank you, thank you. Kalau kamu mau nelpon boleh ya teman Pro 2, tapi please make sure kamu nelpon di saat kita lagi on air begitu ya. Bukan kita tidak mau mengangkat telepon kamu, tidak, karena kita lagi memang waktunya untuk muter lagunya muter lagu. Kita tidak mungkin langsung kayak ngangkat hello gitu, tidak bisa teman Pro 2 ya. Mohon maaf punten para run ten ampun rayang titiang begitu ya Gus juga pendengar setia Pro 2. Oke teman Pro 2, without any further ado, jangan kemana-mana ya, di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Drive License by Olivia Rodrigo. Itu adalah requestan dari pendengar setia teman Pro 2 ya, by Lara. Thank you Lara sudah senantiasa ya mensupport teman Pro 2 di sini. Dan sering banget ya Lara ini request begitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen requestannya diputar, bisa banget langsung ke WhatsApp atau ke DM juga teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang berpikiran kalau jadi petani itu membosankan dan hanya dilakukan oleh mbahmu di kampung halaman, salah besar teman Pro 2 ya. Nah, Jani tuh anak-anak muda demen saja bertani di kampung halaman. Seken, suka dia. Bahkan teman Pro 2 ya, ini DJ terkenal ya yang hidupnya berkelimang harta, glamour, pokoknya identik sama pesta segala macam, aka si Calvin Harris ini justru sekarang milih hidup yang jauh lebih tenang. DJ yang pernah jadi salah satu musisi elektronik dengan bayaran paling tinggi satu muka bumi ini dikabarkan meninggalkan gaya hidup mewah Hollywood dan fokus mengelola pertanian organiknya di Ibiza, Spanyol, teman Pro 2. Bahkan ia juga disebutkan punya dan juga mengelola lahan pertanian besar bersama Terra Masia yang menghasilkan sayuran, telur, sampai wine pun juga diproduksi sama kebun di Calvin Harris ini, teman Pro 2 ya. Dan yang menarik lagi, fenomena ini sebenarnya mulai terjadi di kalangan public figure dunia ya. Banyak orang yang mereka ini kayak udah punya segalanya secara materi begitu ya. Justru mereka ini ingin hidup dengan tenang, teman Pro 2 ya. Pokoknya slow living, benar-benar mindful menjalankan hidup mereka ya. Dalam beberapa wawancara ya, Calvin Harris juga pernah bilang kalau berkebun atau mungkin bertani begitu ya, ngebuat hidupnya ngerasa lebih tenang setelah ya begitu ya mengaruhi kehidupan yang banyak banget tekanan hidupnya segala macam di industri musik. Dan uniknya lagi teman Pro 2 ya, Calvin juga tetap ya menjadi DJ, nggak betul-betul meninggalkan karirnya gitu aja. Tetap kemarin tampil di Ibiza dan masih aktif merilis karya baru. Jadi sekarang hidupnya tuh balance ya, satu sisi dia punya kehidupan yang tenang, slow living, mindful banget, satu sisi tetap menjalankan karirnya sebagai DJ kondang satu dunia raya, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen hidupnya balance kayak gini, kamu bisa mencontoh Calvin Harris ya. Apalagi kita nak Bali gitu ya, terus dadong pekakmu punya sawah, ubuhlah sawah itu di kampung halaman kamu, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagunya Calvin Harris diputar di sini, langsung choose ke Instagram kita @RRIPro2 Denpasar ya.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan itu tadi juga salah satu requestan dari pendengar setianya Pro 2 Denpasar ya. Itu requestan dari Let Me See Zulfikri. Thank you ke Zulfikri ya, sudah demen banget dengerin kita di RRI Pro 2 Denpasar. Semoga bener ya itu lagunya. Karena dia minggu lagunya Astrid begitu kan. Sudah kita cari ya, dan ketemu sih ya teman Pro 2 tuh ya. Jadi teman Pro 2 buat kamu yang pengen lagunya diputer, boleh sok mangga atuh monggo ya. Langsung request aja ke Instagram kita atau ke WhatsApp juga boleh teman Pro 2 ya. Lanjut, kalau tadi Calvin Harris, sekarang kita ngobrolin Jonas Blue kembali meramaikan dunia music dance lewat single terbarunya yang berjudul Girl, literally girl gitu ya, cewek, perempuan, yang dirilis bersama label house legendaris Defected Record, teman Pro 2. Lagu ini punya nuansa summer ya, kayak sekarang teman Pro 2, yang catchy dan penuh vibe nostalgic ala-ala house music era 2000-an teman Pro 2 ya. Dan sempat juga diwawancara dengan Beat Portal, Jonas Blue bilang kalau lagu ini inspired by kecintaannya dengan French house dan music dance all 2000-an yang simple begitu ya, tapi langsung ngebuat orang-orang pengen nyanyi bareng teman Pro 2 ya. Yang ngerasa kadang-kadang ya music house modern punya sisi yang fun, mudah diingat begitu ya. Tapi makin kesini vibes itu kayak jarang banget ada didapetin di music house modern, ketimbang kalau kita nge-compare begitu ya dengan house music era 2000-an begitu ya. Menariknya lagi, lagu ini jadi lanjutan dari kesuksesan Age of Desire yang sebelumnya ngeraih jutaan streaming global dan sukses besar-besaran di scene house music international. Bahkan Jonas Blue sekarang mulai masuk lagi ya ke dalam dunia house and club culture lewat collabs-nya bersama Defected. Kalau digambarkan begitu ya, Girl ini punya kombinasi antara gitar yang funky, beat house yang catchy, dan vokal yang apa ya, easy listening, kayak lagunya dia yang biasa ya teman Pro 2 ya. So lagu ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 untuk menikmati Bali, banyak libur ya, untuk road trip, untuk sunset party, atau ya udah sekedar chill aja di rumah kamu. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagunya Jonas Blue diputar, langsung vote aja di Instagram kita ya, RRI Pro 2 Denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan di sini di RRI Pro 2 ada Nabasa. Anyway, teman Pro 2 buat kamu ya yang demen banget dengerin lagu-lagu yang eranya kayak liburan banget segala macam begitu ya. Kayaknya juga kamu sudah tidak asing lagi begitu ya dengan lagu-lagu yang aku cantumin di Instagram kita. Ada One Kiss by Calvin Harris, terus juga featuring Dua Lipa. Ada Mama by Jonas Blue featuring William Singh. And the last one is Maroon 5 and Wanna Know. Karena udah di akhir section, kita harus bacain hasilnya dulu ya teman-teman Pro 2. Oke, ternyata banyak juga nih peminatnya ya edisi Bali. Banyak libur hari ini teman-teman Pro 2 ya. One Kiss 50%, Mama 17%, Don't Wanna Know 33%. Sudah pasti apa? Iya, kita bakal muterin lagunya Calvin Harris yang featuring Dua Lipa, One Kiss. Thank you teman-teman Pro 2. And once again, thank you juga buat teman-teman Pro 2 yang udah request dari tadi ya lagu-lagu di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And here you go, One Kiss by Calvin Harris and Dua Lipa.

0: Aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak. Belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya. Sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak. Tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: adik terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Thank you teman Pro 2 masih jadi di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Anyway teman Pro 2, kita masuk ke section informasi seputaran kuliner. Jadi buat kamu yang sekarang kayak udah lapar begitu ya, atau mungkin bingung makan apa buat nanti malam atau buat sekarang, tenang. Tenang guys ya, ada aku di sini, aku bakal ngasih info ke kamu. Dan teman Pro 2, ini ada pesan dari penyiar kita ya, Marimar Mercedes Maritia maksud aku ya. Katanya ini pesan untuk keluarganya lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tapi kenapa dia ini tidak request lagunya Tulus yang hati-hati di jalan, malah request lagunya Zara Larsson yang Midnight Sun. But anyway, enggak apa-apa ya. Aku bakal puterin lagunya Zara Larsson Midnight Sun untuk nemenin keluarganya lagi di jalan katanya ya. Thank you so much Maritia ya atas pesannya untuk keluarga tercinta. Mau lihat ya Tuhanku ya. Oke teman Pro 2, aku bakal muterin lagunya Zara Larsson yang Midnight Sun and Don't Go Anyway ya. Kita masuk di sesi ini sampai nanti jam 1 siang. So make sure kamu jangan ganti frekuensi di 5,3 FM, your truly best friend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kalau ngomongin kuliner ya, makanan di Indonesia, ternyata olahan daging masih jadi salah satu raja rasa yang susah banget dikalahkan ya. Pokoknya gak bisa kita tolak deh kata Bombro 2. Dan based on daftar makanan olahan daging terbaik Indonesia tahun ini versi Taste Atlas, sate kambing berhasil duduk di posisi pertama ya, disusul sate Padang, rendang, sampai sate Madura begitu ya. Menariknya lagi, dominasi sate Tambang Pro 2 dalam daftar ini menunjukkan kalau budaya bakar membakar daging ya, bukan bakar membakar emosi, ternyata udah lama banget yang melekat di Nusantara. Bahkan Tambang Pro 2 tahu nggak kalau dari dulu teknik memanggang dipakai masyarakat kita karena simpel, cocok untuk acara kumpul-kumpul, dan gampang banget dipadu-padankan dengan bumbu khas daerah. Dari sini akhirnya lahir deh berbagai jenis sate dengan identitasnya masing-masing teman Pro 2 ya. Ada yang pakai kuah, ada yang full bumbu kacang, and many more teman Pro 2 ya. So buat kamu teman Pro 2 yang kepo, nanti di sesi kedua kita bakal ngebahas apa sih ya. Atau mungkin makanan berolahan daging yang populer selain sate kambing, rendang, masih ada kok ya teman Pro 2. So make sure di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Selama ini banyak banget orang luar yang mungkin langsung berpikir, oh makanan berdaging khas Indonesia adalah rendang, rendang begitu ya. Tapi ternyata sekarang sate kambing teman Pro 2 justru jadi nomor 1 dengan rating yang paling tinggi. Dan the funny thing is, hampir semua makanan di daftar Taste Atlas itu ya, yang sudah aku sebutkan di sesi pertama, punya kesamaan kuat di rasa smoky, rempah, dan teknik masak yang unik banget temen Pro 2 ya. Kita mulai dari sate padang deh, dengan kuah kental khas Minang begitu ya. Terus juga sate Madura identiknya pakai kecap yang banyak, sama bumbu kacang, sampai ke sate lilit Bali yang pakai daging cincang berbumbu lengkap endul pokoknya ya. Ini menunjukkan kalau tiap daerah di Indonesia punya caranya sendiri dalam memperlakukan daging. So kalau kita ngobrol tentang makanan di Indonesia, sudah pasti khas banget dan tidak akan kamu temui di daerah manapun teman Pro 2 ya. Bahkan makanan yang sehari-hari kita jumpai kayak bakso, tongseng, itu juga masuk daftar loh teman Pro 2, karena dianggap yaudah comfort food yang punya rasa kuat dan mudah diterima sama semua kalangan nih teman Pro 2.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Buat kamu yang mungkin masih skeptis begitu ya terhadap olahan daging di Indonesia. Olahan daging di Indonesia itu tidak hanya ya udah rasanya enak banget cek jalan sajan gitu ya. Enggak sama Pro 2. Tapi juga sangat dekat dengan masyarakatnya. I mean like dekat dengan budaya, tradisi sampai ke momen sosial masyarakat itu sendiri. To give a clear example, rendang ini identik banget dengan cara adat Minang itu sendiri. Terus juga sate yang sering hadir di hajatan atau malam kumpul keluarga, sampai sate lilit Bali yang dekat banget dengan tradisi dan upacara tertentu. Waktu ngayah pasti deh itu ya ajengannya sate lilit Bali gitu ya teman Pro 2. Bahkan di banyak daerah makan daging begitu ya, itu dulu dianggap sebagai dengan spesial yang biasanya muncul saat perayaan gede-gedean. Jadi ada nilai sakral dan kebersamaannya juga. Makanya kalau kita perhatiin bersama teman Pro 2, banyak banget kuliner daging Indonesia itu cara makannya emang identik dengan rame-rame. Ada proses bakarnya, proses ngolahnya bareng-bareng, pun juga kita ngabisinnya bareng-bareng teman Pro 2. Jadi makanan ini tidak hanya sekedar mengenyangkan, tapi juga jadi media kumpul, media ngobrol, dan juga cara masyarakat untuk mempererat hubungan sosialnya masing-masing. Dan mungkin itulah kenapa ya salah satu alasan kuliner di Indonesia terasa sangat warm, comfy, and homey teman-teman Pro 2. Karena dibalik enaknya itu makanan, selalu ada cerita, budaya, dan kebersamaan yang ikut juga disajikan. Cia elah, cia kep, gitu ya. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 informasi kuliner di siang hari ini. Don't go anywhere, aku masih nemenin kamu. Sampai nanti jam jam maksud aku ya. Jam 3 sore begitu ya, tapi Pro 2 di sini aja di Pro 2 dan Bazar teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Produa, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

masih dengerin RRI Pro 2 di Investor barengan aku Mita Wulandari. Dan selama sejam ke depan teman Pro 2, kita bakal masuk ke sesi informasi seputaran kesehatan dan juga olahraga. So make sure teman Pro 2, setelah tadi ya kita ngomongin perdaging-dagingan ngiler gitu, akhirnya ngerapu makannya terus asam urat ya. Sebelum kejadian itu, mending kamu make sure dengerin dulu ya informasi yang sebentar lagi aku bakal kasih ke kamu. Stay di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Emang ya kalau kita ngobrolin makan daging, pokoknya makanan yang berlemak segala macam, apalagi all you can eat, beh, itu memang cannot resist ya teman Pro 2. Gak bisa kita kayak, aduh gak deh. Emangnya mau kamu meninggalkan kesempatan begitu ya, makan daging karubi, wagyu begitu ya, atau mungkin makan ati ampela segala macam, gitu ya. Siapa yang ingin menolak teman Pro 2? Cuman balik lagi ya, kemampuan kita untuk mengolah itu semua masing-masing orang kan berbeza begitu ya. I mean like ada yang mungkin makan all you can eat 2 kali seminggu begitu, itu biasa aja. Ada yang mungkin jangankan all you can eat ya, makan kayak yaudah seporsi sate kambing begitu ya, terus ada lemak-lemaknya, besoknya langsung asam urat, kolesterol begitu ya. Nah di sini yang bakal kita bahas bareng-bareng teman Pro 2 ya, gimana caranya kita masih bisa menikmati semua hal itu ya, nggak kalap dan nggak kena asam urat, kolesterol. Nah kita bakal ngebahas sampai jam 2 siang nanti teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sering banget daging langsung kita salahin ya. Tiap kita udah ngerasa, aduh kayak kolesterol deh, kayak asam urat deh. Padahal sebenarnya sama produk yang paling berpengaruh ya pada pola makan kamu. Daging merah, lemak, bahkan jeroan itu masih bisa banget kamu konsum asal porsinya wajar dan gak tiap hari nonstop. Ini ada nih kelakuan kenalan aku sama Pro 2 ya. Tiap hari tuh makannya jeroan terus. Akhirnya waktu dicek asam uratnya tau gak berapa? 17. 17 tadi masih cengengesan segala macem. Kita tahu ya batas wajar asam urat kayak udah mentok banget tuh di 14. Dia 17 say, masih bisa cengengesan, masih bisa bangun ngapain. Sedangkan emak gue, bapak gue kalau asam urat udah nembus di atas 10 aja kayak udah pusing banget begitu ya teman Pro 2. Emang agak aneh ya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang pola makan yang bagus begitu ya, tubuh kamu tetap perlu yang namanya protein, zat besi, energi dari makanan hewani. Iya, memang betul daging itu adalah salah satu sumber protein yang paling banyak begitu ya. Dan biasanya yang ngebuat masalah ke badan kita itu kalau makannya berlebihan teman Pro 2. Belum juga kamu gak suka sayur, gak suka buah, gak suka air putih, minumnya maca. Nah itu dia masalah teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi ya, banyak orang Indonesia, bahkan mungkin aku juga kali ya, suka banget mempraktekkan yang namanya balas dendam ke makanan. Saat ketemu makanan favorit, wah udah ngerapu makannya, konyangan dimakan gitu ya sampai habis. Sedangkan kalau udah diet ya diet, sediet-dietnya kayak orang melarat begitu ya teman Pro 2. Padahal ya udah makan-makan biasa aja teman Pro 2, asal dikontrol begitu ya. Pun juga kalau semisal teman Pro 2 pengennya menjaga berat badan biar stable, defisit kalori kuncinya ya, atau intermittent fasting deh kuncinya ya teman Pro 2. Kalau kamu setuju nih dengan statement aku atau mungkin kamu juga pengen sharing, boleh banget ya di Instagram kita sama di WhatsApp juga teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tagi Teman Produ, Maisa Junin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tagi perihal daging-dagingan Teman Produ, ya daging merah, daging yang berlemak, anything. Nah, kalau kita ngobrolin tentang temennya daging ini, si jeroan ini, memang makanan yang waduh enak banget begitu ya Teman Produ. Tapi memang kalau jeroan ini selalu juga identik dengan yang namanya kolesterol dan juga asam urat. Nah, secara kesehatan ya jeroan memang mengandung purin dan kolesterol lebih tinggi dibandingkan daging biasa. Makanya Teman Produ, kalau kamu makan itu setiap hari banget ya, bisa meningkatkan risiko tertentu, apalagi buat kamu yang memang punya riwayat asam urat atau kolesterol tinggi. Tapi uniknya Teman Produ ya, budaya makan kita di Indonesia sering banget ngajarin jangan tiap hari lo ya, gitu ya Teman Produ. Dulu makanan kayak gulai otak, sate jeroan atau kikil seringnya dianggap sebagai menu yang spesial, bukan makanan harian. Jadi kuncinya sebenarnya ada di frekuensi dan pola hidup kamu seperti apa. Kalau kita habis makan berat, tetap harus aktif bergerak, cukup tidur, banyak minum air, dan seimbang sama serat dari sayur ataupun buah-buahan. Tubuh biasanya lebih bisa menjaga metabolisme dengan baik kalau kamu juga mau kerja sama Teman Produ ya. Begendang. Intinya makan enak boleh banget. Siapa sih yang gak mau makan enak Teman Produ ya? Asal jangan semua dimakan dalam satu hari kayak balas dendam gitu ya. Jangan Teman Produ ya. Jangan ya Miskah. Oke Teman Produ, itu dia ya tips and trick dari aku. Sekiranya kamu memang senang banget begitu ya makan makanan yang berdaging-daging, berlemak, jeroan, ya tetap aja ada bahaya kesehatan yang mengintai kamu. Ya. Dan kita masih punya waktu sejam lagi di jam 2 sampai jam 3 dan aku bakal ngasih informasi seputaran entertainment buat kamu ya. So make sure kamu di sini aja, jangan gonta-ganti frekuensi di 95,3 FM, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan ini satu jam terakhir aku nemenin kamu di udara. So make sure kamu jangan kemana-mana ya. Kita sekarang masuk ke sesi informasi seputaran entertainment. So buat kamu yang kepo kira-kira ada updatean apa sih begitu ya, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2 okay, ya. Di sini teman Pro 2 buat kamu yang mau request, boleh banget ya. Anything, request salam ke HTS kamu atau mungkin ke orang yang selama ini kamu incar, kamu idam-idamkan tapi tidak berani. Enggak apa-apa, ada aku macam leng kalian ya. Aman di sini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan lupa ya untuk follow social media kita. Ada di Instagram, X, Facebook dengan akun yang sama RRI Pro 2 dan

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Tinggi teman Pro 2 yang masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang demen banget nonton film-film karya anak bangsa, pasti sudah tidak asik dengan film Pangku atau On Your Lap karya Reza Rahadian. Dan tahu nggak, film ini terpilih masuk kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang berlangsung di Bishkek, Kyrgyzstan. Film ini bakal bersaing dengan karya dari Iran, Italia, Turki, sampai Cina untuk memperebutkan penghargaan utama festival. Masuknya film Pangku ke kompetisi internasional ini jadi sinyal ya kalau perfilman Indonesia sangat-sangat diperhitungkan secara global. Yes ya. Karena sekarang ya pasarnya film ya, jadi dunia itu sudah tertarik dengan cerita-cerita di Southeast Asia, terutama Indonesia yang punya identitas lokal yang kuat dan of course pendekatan emosional yang berbeda dari film mainstream di Hollywood teman Pro 2 ya. Yes, dan menariknya lagi, festival film internasional kayak gini tidak hanya soal ya udah memenangkan penghargaan aja, tapi juga sangat-sangat membuka peluang besar begitu ya untuk distribusi hingga kolaborasi begitu ya, sampai memperkenalkan budaya Indonesia ke penonton dunia juga nih teman Pro 2. Siapa di sini teman Pro 2 udah nonton film Pangku? Hands up dong.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Stay kita Pro 2 masih juga kita ngobrolin seputaran perfilman duniawi, tapi ini lebih ke aktris yang memerankan ya, karena salah satu aktris yang dipastikan bakal joinan dalam film Horror Backroom produksi A24 ternyata berdarah Indonesia, Lukita Maxwell. Nama Lukita sendiri sebelumnya udah dikenal luas ya lewat serial Generation and Shrinking, dan sekarang karirnya makin melejit ya di industri Hollywood. Dan yang buat menarik ya, Backroom ini bukan film horor biasa ya. Film ini diadaptasi dari fenomena internet yang viral banget, The Backroom. Itu konsep dunia labirin kosong, gak ada ujungnya, dengan nuansa liminal space. Sebenarnya ini yang membuat otak kita memprogram gitu ya, sehingga munculkan rasa yang kurang nyaman secara psikologis ya. Liminal space-nya ya, Tamon Prodo, bukan backroom-nya. Banyak orang yang menganggap konsep ini tuh kayak serem banget ya. Bukan karena ada jump scare, karena ada penampakan segala macam, tapi karena suasananya sometimes kerasa asing tapi familiar banget. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu, teman-teman berdua? Aku jujur berapa kali pernah ketika mendatangi suatu tempat ngerasa ini kok kayaknya gak pernah kesini ya, cuman kok kayaknya familiar. Nah itu adalah salah satu bentuk liminal space begitu ya, teman Pro 2 ya. Proyek ini juga disutradarai oleh Kane Parsons, kreator muda yang viral lewat video analog horror Backroom di internet. Menariknya lagi ya, teman Pro 2, kalau kita ngobrol tentang film horror itu mulai bergeser ya, dari jump scare yang banyak hantunya, banyak darah-darahnya, ke horror yang mereka ini lebih ke psychological horror, teman Pro 2, yang buat penontonnya betul-betul ngerasa gak nyaman. Bahkan sampai filmnya selesai, sampai besok-besoknya pun masih kepikiran, begitu ya, teman Pro 2. Dan film ini rencana bakal tayang di Indonesia mulai 10 Juni nanti, teman Pro 2 ya, dan menjadi salah satu film horror yang paling-paling kita nantikan di tahun ini.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang

Hey teman Pro 2, akhirnya kita sudah di akhir perjumpaan sore hari ini. Teman Pro 2, segitu dulu ya. Kita cuap-cuap menemani long weekend kamu di hari ini. Oke, langsung saja ya. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Mita Wulandari sign out dari siaran hari ini. Dan tenang aja, kamu bakal temenin sampai nanti jam 12 malam sama teman-teman aku ya. Oke, bye-bye, see you ya. Dan selamat sore, teman produk.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: You're listening Pro 2 FM, RRI dan Pasar.

lancar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azril Timothy nih di Afternoon Tea, yeah, to be exactly. Nah, di jam 3 sampai jam 7 malam nanti, selama 4 jam atau 5 jam tuh ya. Ya pokoknya segitulah teman Pro 2 ya, aku bakal nemenin kamu seru-seruan bareng sore hari ini. Apakah akan ada narasumber seperti biasa di Afternoon Tea? Ya tunggu aja teman Pro 2. Karena di 1 jam ke depan ini aku masih bakal kasih informasi-informasi lokal buat kamu semuanya tentang ya pemerintahan gitu kan ya, keuangan dan segala macamnya, tetek bengeknya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau kasih ingat untuk jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok ya, di usernamenya @rripro2denpasar. Semua itu sama teman Pro 2, RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja di follow. Jangan lupa juga download RRI Digital di smartphone kalian gratis teman Pro 2, supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia. Bukan Pro 2 FM aja, bukan Pro 2 Denpasar aja, tapi kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia kapanpun dan dimanapun, kapanpun kalian mau, secara gratis dan juga pasti streamingnya jernih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kelichak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi Kelichak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Informasi pertama datang dari pemerintah Kabupaten Klungkung yang terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda juga menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu ini turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Iwayan Artanayase kepada RRI di Denpasar menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan dan menurutnya pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Prof. Artanayase juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri. Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA-SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: afternoon tea.
1: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 balik lagi di 95,3 FM bareng aku Azril Timothy pastinya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng narasumber pastinya, ini karena emang hari Jumat ya. Pasti kalau kalian pendengar setia Pro 2 FM pasti tahu siapa yang akan datang. Cek. Oke. Siapa yang akan datang di box Pro 2 sore hari ini selama 1 jam ke depan. Dan sebelum aku perkenalkan narasumber kita sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kalian juga bisa tonton sampai kalian dengar sore hari ini di streaming Facebook kita RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau kalian ada pertanyaan tentang topik sore hari ini boleh langsung di drop pertanyaannya di feature live chatnya Facebook's streaming RRI Pro 2 dan Pasar. Anyway teman Pro 2, aku mau say sorry juga buat kamu semua yang mungkin bertanya-tanya gitu ya, kenapa tadi siaran kita agak mati sebentar teman Pro 2 karena ada maintenance. Jadi alright, it's good to be back. Kita bakal ngobrol sama 1 jam ke depan lagi dan aku gak sendiri pastinya kan, karena aku udah ditemenin sama teman-teman dari Kisara bareng KSPAN SMA 4 dan Pasara. Alright, kita langsung aja sapa, ada Intan, Anggra dan Novelia. Halo.
1: Halo Kak Timothy.
0: Hai. Alright, gimana kabarnya nih kalian? Sehat ya?
1: Sehat, kabar baik, excited banget nih buat siaran hari ini.
0: Iya, harus ya. Alright, bisa langsung diperkenalkan yang mana Intan, yang mana Anggra, Novelia, yang mana dari Kisara, yang mana dari KSPAN gitu.
1: Oke, halo selamat sore teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Intan Mahayani dari Kisara PKBI Bali. Salam kenal.
0: Salam kenal. And then next up we have siapa?
2: Halo, selamat sore teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama saya Novela Melati dari KSPAN 4 Denpasar. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Dan terakhir siapa nih?
3: Halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Nikada Embrayani dari KSPAN 4 Denpasar.
0: Oke, sebentar ya. Coba kita tes dulu mic-nya. Anggra kayaknya belum nyala nih. Coba lagi tes. Lagi terus. Oke, nanti kita bakal cek lagi mic-nya Anggra gitu ya teman Pro 2 ya. Tetapi sebelum itu kita bakal lanjut sore hari ini ngobrolin satu topik yang ini lumayan menarik juga gitu teman Pro 2. Ini tentang womanhood ya. Gak apa-apa meskipun saya man pria gitu ya, tapi it's alright teman Pro 2. Jadi memang ini akan membahas tentang gimana kalian menyayangi diri kalian dan juga mengenali tubuh kalian teman Pro 2. Nah, boleh singkat aja sebelum kita ngebahas ini lebih lanjut, kira-kira kenapa sih teman-teman dari Kisara dan juga KSPAN SMA 4 dan Pasar ini mau mengangkat topik tentang ini kira-kira?
1: Oke, aku mulai dari aku dulu ya Kak, sebelum nanti ke teman-teman KSPAN.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya singkatnya kenapa kita mengangkat topik kali ini, which is womanhood, sayangi dirimu dan kenali tubuhmu, terutama untuk perempuan ya, khususnya pada hari ini. Karena again, kita ingin meningkatkan awareness terhadap perempuan itu sendiri, karena walaupun ini sudah menjadi wacana dari zaman dahulu kala tentang feminisme, tentang bagaimana menyetarakan antara perempuan dan laki-laki, tapi sampai saat ini nyatanya masih ada banyak sekali kesenjangan. Jadi kita pengen saat ini kita ngobrolin topik ini tidak ada lagi pengkotak-kotakan atau batasan dari sampai mana kita bisa membahas perempuan itu sendiri.
0: Oke.
1: Karena kita gak pengen dong kalau terus-terusan perempuan itu dibatasi. Definisinya hanya sebatas seseorang yang mengurus urusan domestik, dapur, sumur, dan kasur, wajib melahirkan. Kita ingin untuk melepaskan stigma itu, jadi kita membawa pembahasan tentang perempuan ini agar teman-teman juga aware, bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga aware bahwa di sini kita ada dan kita setara.
0: Betul. Nah, kalau dari pandangan kalian sendiri ini, baik dari teman-teman dari KSPAN atau dari Kisara, gimana sih arti jadi perempuan di zaman modern memangnya?
2: Oke, menurut kami. Yeah.
0: Berarti Anggra udah aman ya ini mic-nya.
2: Ya, udah aman nih.
0: Alright, okay. Terus
2: menjadi perempuan di era zaman sekarang ini berarti perempuan itu memiliki kebebasan untuk memilih kehidupannya.
0: Yeah.
2: Bisa mereka itu bisa memilih untuk berkarir atau mengurus rumah tangga, menikah atau tidak menikah dan memiliki anak atau tidak memiliki anak. Itu merupakan jalan hidup mereka dan mereka berhak memilihnya tanpa harus takut gagal untuk menjadi seorang perempuan. Nah, yang kedua yaitu adalah perempuan itu harus berani melawan stereotip. Jadi perempuan itu tidak harus selalu anggun ataupun lembut setiap saat. Jadi perempuan itu boleh ambisius ataupun tegas di saat-saat tertentu. Dan yang ketiga yaitu adalah menjadi perempuan berarti memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri. Ini termasuk hak untuk memilih pakaian, hak untuk mengatur dan juga merawat organ reproduksinya dan juga hak untuk mengatakan tidak dalam segala hubungan. Nah, di balik kebebasan menjadi perempuan di era modern ini terdapat juga tekanan sosial di era modern ini, yakni ya, di mana tekanannya itu adalah standar kecantikannya, di mana masyarakat di sosial ini menuntut perempuan itu untuk memiliki standar kecantikan seperti langsing misalnya, nggak boleh punya jerawat, dan juga menuntut perempuan itu untuk menjadi superwoman atau hebat di segala sisi, seperti di rumah juga harus sempurna dan juga di pekerjaan juga harus sempurna.
0: Alright, jadi memang poinnya teman Pro 2 untuk pembahasan kita di afternoon tea sore hari ini, perempuan zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda, bisa dikatakan seperti itu ya, dari segi apa yang bisa teman-teman Pro 2, teman-teman perempuan lakukan zaman sekarang itu harusnya tidak membatasi diri, ya kan? Justru menjadi diri sendiri itu lebih baik ya, menjadi versi yang better gitu ya, tetapi tetap tidak meninggalkan esensi dirinya sebagai perempuan gitu ya mungkin ya.
1: Benar kata Moti.
0: Dan kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi teman-teman ya, jadi masih banyak banget yang bakal kita bahas sore hari ini. Dan make sure teman Pro 2 yang lagi ngedengerin, kalau misalkan kalau ada pertanyaan langsung aja drop pertanyaannya di feature live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896 200 39 100. Masih ada 1 jam nih kita ngobrol di sini aja teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut ngobrol lagi di 95,3 FM Teman Pro 2 bareng teman-teman dari Kisara dan juga KS Pan SMA 4 Denpasar ya. Karena memang topiknya kita ngebahas tentang bagaimana kita mengenali tubuh kita. Nah, kira-kira emang ada ya perubahan-perubahan fisik yang wajar terjadi pada tubuh perempuan setiap bulannya kira-kira?
1: Oke, kalau kita membahas tentang perubahan fisik yang wajar terjadi pada tubuh perempuan itu setiap bulannya, itu artinya kan berhubungan dengan siklus menstruasi ya. Jadi, siklus menstruasi itu berlangsung sekitar 28 sampai 32 hari. Nah, siklus ini itu terbagi dalam 4 fase dan setiap fase ini itu membawa perubahan yang wajar dan berbeda-beda. Nah, contohnya nih, di awal siklus menstruasi itu yang biasanya berlangsung 3-7 hari, perempuan itu akan mengalami keluarnya darah dari vagina akibat luruhnya dinding rahim karena sel telur itu tidak dibuahi. Nah, pada fase ini wajar merasakan kram atau nyeri di perut bagian bawah dan juga ada nyeri punggung, ada badan terasa lemas, kadang juga sakit kepala atau mual, bahkan ada yang sampai pingsan loh. Kemudian setelah menstruasi selesai, itu akan masuk ke fase setelah haid yang disebut sebagai fase folikuler. Nah, di fase ini energi tuh biasanya meningkat banget. Terus juga suasana hati menjadi membaik dan lendir serviks itu menjadi encer seperti putih telur. Nah, perubahan ini normal kok teman-teman dan justru menandakan kalau tubuh itu sedang mempersiapkan kehamilan. Jadi jangan panik ya. Nah, habis itu di tengah siklus itu sekitar hari ke-14 itu terjadi ovulasi, yaitu saat sel telur itu dilepaskan. Nah, pada masa ini itu beberapa perempuan tuh akan merasakan nyeri ringan di salah satu sisi perut bagian bawah. Nah, suhu tubuh juga naik sedikit dan gairah seksual itu cenderung meningkat. Nah, tenang aja teman-teman, ini juga wajar kok. Nah, habis itu kita masuki fase sebelum haid berikutnya, yaitu ada fase luteal. Nah, banyak banget perubahan yang muncul nih. Nah, ada payudara terasa penuh, nyeri atau lebih berat. Terus juga wajah itu cenderung berjerawat, terus juga perut terasa kembung, kaki atau tangan yang sedikit bengkak, dan nafsu makan meningkat, terutama mengidam makanan manis atau asin. Nah, makanya teman-teman perempuan kalau sebelum mens atau pas mens pasti kayak pengen banget gitu makan yang manis-manis gitu ya. Iya kan, banyak beli jajan misalnya coklat, ice cream, ya banyak deh pengen dibeli. Nah, itu udah alasannya.
0: Pakai voucher TikTok gitu kan ya. Iya, iya, iya. Aduh, kalau dipikir-pikir juga susah banget ya jadi perempuan ya teman-teman. Kalau ngerasain, harus ngerasain yang namanya menstruasi ini banyak banget fase-fasenya teman-teman Pro 2. Nah, sekarang di Indonesia ini kan memang terkenal banyaknya mitos atau fakta gitu ya. Nah, ini memang sebenarnya apa aja sih mitos-mitos kesehatan reproduksi yang kalian masih banyak dengar dan ternyata masih dipercaya juga sama teman-teman Pro 2 yang lain yang ini sebenarnya merugikan kalian sebagai perempuan nih.
2: Jadi Kak Timothy dan juga teman-teman Pro 2. Banyak banget nih mitos-mitos di kalangan perempuan, apalagi kalau lagi mengalami masa haid itu banyak banget. Perempuan gak boleh keramas kalau lagi haid, jangan minum soda, jangan minum air dingin, banyak banget. Tapi kali ini kita bakal bahas yang mana sih sebenarnya mitos, dan kalau mitos kenapa itu dikatakan mitos gitu, sebenarnya faktanya seperti apa gitu ya Kak. Jadi yang pertama, mitos pertama yang akan kita bahas di sini adalah perempuan tidak boleh keramas atau mandi air dingin saat haid karena dapat membuat rahim menjadi dingin dan juga sakit di kemudian hari.
0: Faktanya gimana toh?
2: Itu mitos dan faktanya adalah tidak ada hubungannya antara mandi air dingin dengan gangguan rahim, Kak. Justru saat kita haid, sudah seharusnya kita menjaga kebersihan tubuh. Jadi mandi dengan air apapun gak apa-apa gitu. As long as kalian menjaga kebersihan gitu. Apalagi kalau lagi haid itu kan agak sensitif ya. Itu juga bisa menyejukkan hati gitu, lebih fresh kalau habis mandi,
0: terus lebih plong gitu.
2: Siapa tahu Kak marah-marah
0: benar-benar
2: gitu. Terus mitos yang kedua yang mau kita bahas adalah menstruasi adalah cara tubuh mengeluarkan racun, which is tidak ya teman-teman, karena kita memiliki organ sendiri untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh kita untuk melakukan ekskresi, yaitu ada hati dan ginjal. Nah, sedangkan ketika kita mengalami haid, yang keluar itu adalah campuran darah dan jaringan dinding rahim dan lendir yang tidak dibuahi. Jadi haid itu bukanlah darah yang mengandung racun, tapi karena tidak dibuahi gitu. Lalu mitos yang ketiga adalah perempuan haid itu tidak boleh berolahraga karena dianggap berbahaya. Tapi faktanya olahraga ringan itu seperti jalan kaki, yoga, justru itu dapat mengurangi kram dan memperbaiki suasana hati gitu. Kalau misalnya teman-teman haid juga sering merasakan ada gangguan pegel-pegel, habis itu perutnya kram, sakit gitu.
0: Betul.
2: Justru itu bisa dapat dikurangi, tidak dihilangkan ya teman-teman, tapi kayak dapat dikurangi karena teman-teman rajin berolahraga gitu. Terus juga ada mitos keempat. Banyak banget sih mitosnya ini ya.
0: Betul.
2: Mitos keempat itu ada keputihan selalu tanda penyakit atau infeksi menular seksual. Tapi faktanya teman-teman, keputihan yang bening, tidak berbau, dan muncul di tengah siklus itu adalah hal yang normal teman-teman. Yang perlu diwaspadai adalah keputihan berwarna hijau, kuning, terus berbentuk seperti keju, berbau amis atau busuk, dan disertai gatal. Jadi di mitos keempat ini diminta untuk kebijaksanaan teman-teman dan juga awareness teman-teman terhadap diri sendiri untuk mengenali bagian tubuh, karena kalau bukan kalian yang mengenali, siapa lagi gitu. Terus ada mitos kelima, yaitu perempuan yang belum menikah tidak perlu periksa ke dokter kandungan. Nah, ini keliru banget teman-teman, dan juga berbahaya mitos ini, karena justru pemeriksaan rutin ke dokter kandungan tidak selalu harus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tidak harus selalu ketika kalian sudah merasakan tidak baik, tapi juga ini merupakan hal yang rutin, karena banyak kelainan seperti kista, keputihan abnormal, atau gangguan hormon bisa terjadi tanpa hubungan seksual gitu. Jadi pemeriksaan ini seharusnya dapat mengantisipasi dan bisa dilakukan sejak dini untuk menyelamatkan diri kalian. Nah, sampailah kita pada mitos yang terakhir yang akan kita bahas, Kak, yaitu minum minuman dingin saat haid bisa membuat darah membeku dan tidak lancar. Tapi faktanya suhu minuman itu sama sekali tidak mempengaruhi aliran darah haid. Ketidaklancaran haid itu lebih berkaitan dengan hormon atau kondisi medis tertentu. Jadi gak apa-apa kok kalau misalnya mau minum minuman dingin, air dingin saat haid, gak apa-apa. Justru kalian harus banyak minum air putih, harus terhidrasi dengan baik gitu.
0: Apalagi kalau ditantang craving manisnya juga tambah bikin stres kan, alamat juga ya.
2: Iya. Udah craving dilarang-larang lagi, aduh.
0: Terus dan make sense juga sih yang mitos yang pertama itu sebenarnya enggak ada hubungan sama sekali ya, kalau kita mau mandi dengan air apapun dan bisa mempengaruhi haid juga seperti itu ya, karena memang kayaknya juga harus menjaga kebersihan ya kan.
2: Iya
0: gitu ya teman Pro 2 ya, jadi memang harus dipilah-pilih lagi gitu yang informasi-informasi yang kita terima. Nah sekarang dari mitos-mitos tersebut, kenapa nih alasan laki-laki juga perlu memahami kesehatan reproduksi perempuan gitu?
1: Nah kalau alasan kenapa laki-laki itu juga perlu memahami kesehatan reproduksi perempuan itu, yang pertama itu untuk membangun empati dan hubungan yang sehat. Nah ketika laki-laki itu memahami bahwa kram haid itu nyata dan emang sangat menyakitkan untuk perempuan, bahkan ada yang sangat-sangat menyakitkan untuk beberapa perempuan. Terus juga bahwa perubahan suasana hati saat PMS itu bukan dramatis, bukan lebay, tapi emang pengaruh hormon gitu. Kalau mereka laki-laki itu sudah paham, itu mereka bisa menjadi pasangan, teman, atau rekan kerja yang lebih suportif lagi. Jadi gak ada lagi komentar yang kayak, ah lebay kamu masa haid doang, kamu kayak gitu, atau kayak aduh haid doang sakit-sakitan, alay banget sih gitu. Enggak, jadi bakal lebih suportif lagi ke perempuan. Nah habis itu yang kedua itu untuk menghilangkan kan stigma dan rasa malu. Nah seperti yang kita tahu di masyarakat sendiri, perempuan itu merasa kayak aneh aja gitu kalau ngomongin tentang haid, keputihan, atau nyeri panggul. Jadi mereka kayak, ah itu hal yang kotor atau tabu, jangan deh cerita-cerita gitu. Nah tapi kalau misalnya ada laki-laki nih ikut membahasnya dengan wajar dan ilmiah, kan nanti bakal perempuan tuh merasa lebih nyaman, kayak dapat safe space gitu untuk sharing tentang kondisi mereka. Terus juga ini juga mengedukasi anak-anak perempuan kita nanti itu akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Kenapa? Karena keluarganya tuh mensupport dia untuk nge-share aja kondisi mereka sebenarnya gitu. Di situ yang ketiga itu juga untuk mendukung deteksi dini masalah kesehatan. Nah banyak banget gangguan kesehatan reproduksi seperti endometriosis atau kista ovarium yang nggak selalu kelihatan dari luar. Jadi perempuan tuh mikir, aku dari luar nggak kenapa-napa nih, nggak kelihatan apa-apa, ah sehat aku. Padahal sebenarnya ya sudah bermasalah dari dalam, tapi kita nggak sadar gitu. Nah, pasangan laki-laki yang peka mungkin karena mereka sudah mendapatkan edukasi yang lebih baik dibanding perempuan, itu karena mereka sadar, wah ada yang salah nih dari pasangan aku. Akhirnya mereka memberikan edukasi, kemudian juga mengimbau pasangannya untuk, sayang kita cek aja yuk, kayaknya ini nggak wajar deh. Untuk simptoms yang sedang kamu rasakan kali ini, kayak misalnya nyeri head yang luar biasa atau ketika pendarahan di luar siklus, karena kadang perempuan tuh merasa kayak aduh sakit banget nih hari ini, ah biasanya juga gitu, normal lah ini gitu. Jadi cuma kayak di brush aja simptoms itu, padahal tuh sebenarnya bisa tanda-tanda penyakit yang lebih serius begitu. Habis itu yang keempat, itu juga bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, karena laki-laki yang memahami kesehatan reproduksi itu akan lebih siap lagi menjadi ayah yang mendidik anak perempuannya dengan benar tentang pubertas, menstruasi, dan menjaga kebersihan diri. Betul. Jadi itu gak hanya peran ibu aja, peran ayah juga ada di situ untuk mengedukasi anak perempuan yang gitu, gak cuma ibu aja gitu. Mungkin ada di suatu kondisi di mana mungkin suatu keluarga sudah mungkin tidak lengkap, di mana mungkin ibunya sudah tiada. Jadi mau tidak mau peran ayah di situ juga menggantikan peran ibu.
0: Harus mengerti juga ya.
1: Iya, harus mengerti, harus mengajari anaknya tentang menstruasi, pubertas, supaya nanti anaknya itu paham sebenarnya apa sih yang terjadi dengan tubuh aku. Aku harus bagaimana gitu. Supaya karena kalau dari keluarga, kalau dari ayah kan, oh, informasi dari ayah benar nih pasti. Pasti seorang ayah itu kan memberikan informasi yang benar dan baik untuk anaknya gitu.
0: Iya, iya. Agen teman pro 2 ya. Memang edukasi itu sangat diperlukan ya, bukan cuma untuk perempuan tapi juga pria gitu.
1: Iya.
0: Ada lagi nggak?
1: Ada nih. Nah, jadi yang kelima itu untuk tanggung jawab bersama dalam hubungan seksual. Nah, memahami siklus ovulasi itu membantu laki-laki dan perempuan bersama-sama merencanakan kehamilan atau mencegah kehamilan dengan lebih bijak. Kenapa? Karena dalam siklus ovulasi itu dia biasanya masa subura wanita, atau di mana ketika wanita tuh lebih gampang hamil gitu, persentasenya meningkat. Nah, kan sering nih kadang wanita tuh kayak dibebanin gitu. Kalau tentang kehamilan sebenarnya diubahin pada perempuan. Contohnya begini, ketika perempuan tuh hamil lagi, loh kan kita mau ada jarak 2 tahun, kok kamu bisa hamil lagi? Atau mungkin ketika wanita itu kayak, kok kamu gak hamil-hamil ya gitu. Padahal sebenarnya karena mereka belum paham tentang fase atau siklus menstruasi itu sendiri. Kalau misalnya ketika berhubungan badan, misalnya itu pada fase ovulasi, ya pasti meningkat persentase mereka untuk persentase perempuan untuk hamil, sedangkan kok di luar fase itu ya menurun gitu. Kalau misalnya paham tentang fase-fase itu, ya nanti mereka paham, oh ini rencana kami untuk begini-begini untuk kehamilan kita lakuin pada saat fase ini begitu.
0: Oke, jadi belajar tentang ini tuh bukan dibatasi untuk perempuan saja ya, jadi semua, sampai laki-laki pun juga harus belajar seperti ini teman pro 2. Alright, jadi jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi kita ngebahas topik womanhood ini. Tetap di sini aja teman pro 2 di 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 95,3 FM.

0: Gak kerasa kita udah di segmen terakhir Afternoon Tea sore hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini nih, pertanyaan terakhir, kira-kira gimana sih perubahan tubuh dari fase ke fase ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan identitas sebagai perempuan gitu.
1: Oke, jadi perubahan tubuh seorang perempuan dari masa kanak-kanak hingga ke usia lanjut tuh pasti sangat mempengaruhi bagaimana seorang perempuan itu melihat dirinya sendiri dan bagaimana perubahan emosionalnya.
0: Oke.
1: Jadi pada masa yang pertama yaitu adalah masa pubertas, yaitu terjadi saat usia 8 hingga 14 tahun. Ketika fase ini banyak sekali perkembangan perubahan fisik yang sangat pesat, seperti pinggul yang mulai melebar, payudara yang mulai tumbuh, dan yang paling signifikan yaitu adalah munculnya menstruasi. Nah, banyak gadis pada fase ini merasa bingung, malu, atau bahkan takut karena perubahan yang begitu signifikan, dan juga karena banyak sekali gadis yang merasa kehilangan tubuh anak-anaknya dan harus menyesuaikan diri dengan tubuh yang sudah berkembang. Nah, pada fase ini kesehatan mental rentan sekali terganggu jika tidak diedukasi dengan baik. Rasa malu tentang menstruasi juga dapat menarik seorang perempuan itu untuk menarik diri dari pergaulan, kehilangan percaya diri, dan juga mengalami kecemasan. Selanjutnya itu adalah pada masa dewasa muda yaitu adalah usia 20 hingga 30 tahun. Nah, pada masa ini atau fase ini seorang perempuan itu berada pada puncak kesuburannya. Siklus haid ini mulai teratur, kulit cenderung baik, dan energi yang melimpah. Namun tekanan sosial pada fase ini cukup tinggi karena seorang perempuan itu dituntut untuk memiliki tubuh yang ideal, seperti berat badan yang langsing dan juga memiliki kulit yang mulus atau kulit yang tidak berjelawat. Selain itu, perubahan suasana hati menjelang PMS atau gangguan yang lebih parah seperti PMD ini bisa memicu depresi, mudah marah, atau bahkan kehilangan minat untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga dapat menutup seorang perempuan itu dari aktivitas sosialnya. Selanjutnya itu adalah pada masa kehamilan dan pasca melahirkan. Nah, pada masa ini juga terjadi perubahan fisik yang cukup drastis pada seorang perempuan, yang dimana seorang perempuan itu fisiknya bisa perutnya membesar, payudara yang membesar dan juga terasa nyeri, berat badan yang naik secara drastis. Nah, secara mental ini juga bisa menjadi pengalaman yang membahagiakan sekaligus juga mencemaskan bagi seorang perempuan. Nah, setelah melahirkan, perubahan hormonnya tajam ini bisa memicu baby blues dan juga depresi pasca melahirkan, yaitu adalah ketika seorang ibu mengalami kesedihan yang mendalam atau merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik. Nah, pada fase ini juga identitas seorang perempuan itu berubah menjadi dari saya sebagai individu menjadi saya sebagai ibu. Nah, perubahan identitas ini membuat seorang perempuan itu kadang bahagia namun juga ada kecemasan tersendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pada masa perimenopause dan juga menopause pada usia 40 hingga 55 tahun. Nah, pada fase ini siklus haid itu mulai tidak teratur, terjadinya keringat malam, vagina kering, dan juga gangguan tidur yang sering kali muncul. Nah, secara mental banyak perempuan yang merasa kehilangan kewanitaannya karena tidak lagi subur. Ada juga rasa cemas tersendiri pada perempuan karena sudah mulai menua, kemampuan reproduksi yang menurun, dan juga kadang ada rasa tidak berguna dalam diri perempuan. Selain itu, dalam mental juga ada juga depresi, kecemasan meningkat pada fase ini jika perempuan tidak mendapatkan dukungan dari pihak sekitarnya dan juga mendapat pemahaman bahwa menopause ini bukanlah akhir dari identitas kewanitaannya, tetapi hanya peralihan alami seperti fase-fase yang sudah dilalui sebelumnya.
0: Jadi ada banyak banget fase-fase wanita yang harus dilalui gitu ya, dan itu semua normal ya.
1: Normal banget.
0: Itu semua normal banget, teman Pro 2. Yang paling terpenting kalian tetap merawat diri

0: kalian dengan baik seperti itu ya. Alright, gak kerasa juga ini udah di segmen terakhir, udah jam 4 lebih 52 menit kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Mungkin ada closing statement yang pengen dikasih ke teman Pro2, silakan.
1: Okay, thank you Kak Timothy. So, teman-teman Pro2, dari topik kita hari ini, semoga ini tidak hanya menjadi topik yang lewat saja, tidak hanya didengarkan, tapi teman-teman juga mulai menyadari seberapa pentingnya untuk dapat mengenal diri. Menjadi perempuan bukan berarti memiliki banyak batasan, teman-teman. Stigma itu sudah tidak ada lagi. Kalian bebas mengekspresikan diri dan kalian berhak untuk mengenal diri kalian. Kalian berhak untuk percaya atas kemampuan diri kalian. So, mulai kenali diri kalian, rawat tubuh kalian. So, representasikan diri kalian sebagai wanita yang luar biasa. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga, sama-sama. Itu dari Kisara ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman KS PAN kira-kira kayak gimana nih?
2: Nah, kita sebagai perempuan itu juga harus bisa mengekspresikan diri dan kita itu tidak boleh tergantung oleh yang namanya standar-standar orang lain. Jadi kita bebas mau menentukan jadi apa, dan juga kita kan di sekarang di perempuan modern ini udah gak terikat lagi sama aturan-aturan kaku. Jadi kita benar-benar bisa mengekspresikan diri dengan baik dan juga benar tanpa harus terganggu atau terikat oleh standar-standar orang lain gitu Kak.
0: Alright, kalau kamu kira-kira gimana? Mau nambahin juga?
3: Nah, jadi semoga dari siaran hari ini kita semua tuh sadar kalau misalnya mengetahui kesehatan reproduksi itu gak cuma peran perempuan aja.
0: Betul.
3: Laki-laki juga penting. Berarti laki-laki cuma tahu laki-laki aja, tapi juga perempuan juga harus diketahui. Begitu juga dengan perempuan, mengetahui bagaimana juga siklus atau bagaimana kesehatan reproduksi laki-laki. Kenapa? Ya supaya tidak ada lagi kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Jadi saling mengerti, jadi ada ada keseimbangan di antara masyarakat gitu.
0: Jadi yang paling terpenting kita sama-sama mengerti teman-teman Pro2, building bridge of understanding antara satu dengan yang lainnya pastinya, karena memang setiap tubuh itu punya ceritanya sendiri, kebutuhan dan kekuatannya sendiri. Jadi make sure kalian mendengarkan tubuh kalian, memahami dan rawat dengan penuh kesadaran untuk masa depan yang lebih baik. Alright, thank you so much teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Dan kalau baca dari streaming Facebook, kayaknya gak ada yang bertanya sih. Ada Bli Oka Mulyarta Padang Sambian hadir. Okay, terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah mendengarkan juga teman-teman Pro2. Thank you so much. Mungkin teman-teman dari Kisara dan juga KS PAN bakal pergi sore hari ini dari siaran kita. Habis ini mau kemana sih kalian? Balik ke rumah masing-masing apa nongkrong dulu nih?
1: Aduh. Balik tawan nih agendanya.
0: Nongkrong dulu ya. Okay. Hati-hati di jalan pokoknya. Thank you so much buat Kak Intan, Anggra, dan Novelia yang udah hadir. Kita bakal ketemu lagi next kesempatan gitu ya. Salam sama teman-teman dari Kisara dan juga KS PAN SMA 4 dan Pasar. Alright. Akhir kata teman-teman Pro2, aku bakal pamit di afternoon tea jam 5 ini, tapi aku pasti nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 95,3 FM Pro2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Motti. Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Ya, ini masih ada om-om dari TMB nih. Sedang bekerja Teman Pro 2. Terima kasih juga om-om TMB udah ngebersihin Pro 2 juga nih, ngatur kabel-kabel. Anyway, Teman Pro 2, di informasi kali ini ada film horor Supernatural Passenger yang resmi tayang di bioskop Indonesia Rabu 27 Maret 2 hari lalu gitu. Dan film ini nih menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu sosok misterius. Nah, jadi film Passenger ini disutradarai oleh Andre Ovredal dan ditulis oleh T.W. Burgess bersama Zachary Donohue. Dan sebelumnya Andre Ovredal ini dikenal lewat sejumlah film horor kayak Scary Stories to Tell in the Dark dan The Last Voyage of the Demeter. Nah, film ini dibintangi Jacob Spio sebagai Tyler, Lou Lobel sebagai Maddie, serta Melissa Leo sebagai Diana Marsh. Nah, film ini juga menampilkan Joseph Lopez sebagai sosok misteriusnya bernama The Passenger. Jadi ini ceritanya berfokus ke pasangan Maddie dan Tyler yang tengah melakukan perjalanan menggunakan van-nya mereka, dan di tengah perjalanan malam mereka ini menyaksikan kecelakaan mobil misterius di jalan raya dan memutuskan untuk berhenti membantu korban kecelakaan tersebut. Namun setelah meninggalkan lokasi kejadian, keduanya ini mulai mengalami teror aneh dan mereka menyadari ada sosok menyeramkan yang mengikuti perjalanan mereka, yakni entitas misterius bernama The Passenger. Jadi istilahnya kalau di Indonesia ini namanya ketempelan, Teman Pro 2 ya. Dan terornya ini semakin menjadi-jadi gitu ketika mereka menemukan tanda 3 cakaran di kendaraan mereka, sama kayak yang mereka lihat di lokasi kecelakaan sebelumnya. Dan Maddie ini kemudian mulai mencari tahu tentang sosok tersebut dan menemukan fakta bahwa banyak kejadian serupa. Maddie dan Tyler akhirnya harus bertahan dari serangan mengerikan sambil mencari cara juga untuk menghentikan entitas tersebut. Dan selama perjalanan mereka berubah menjadi pertarungan hidup dan mati di tengah jalanan gelap yang penuh misteri dengan nuansa road trip bercampur horror supranatural. Jadi kalian ini dibawa menonton film sembari naik mobil gitu, Teman Pro 2 ya. Jadi film horror sambil naik mobil, jadi tegangnya itu kayaknya campur aduk juga, Teman Pro 2. Dan Passenger ini juga bisa jadi salah satu film horor yang menarik perhatian kalian. Dan film ini patut jadi rekomendasi untuk pecinta genre thriller dan misteri pastinya. Kayaknya abis siaran aku bakal nonton juga sih, Teman Pro 2. Kalau kamu gimana?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan kali ini buat kamu yang tahu film Rambo, ini bakal lanjut teman Pro 2. Jadi ini bukan sequel tapi lebih ke prequel gitu. Karena Lionsgate resmi menetapkan jadwalnya juga, dan filmnya akan berjudul John Rambo ya, jadi nama lengkapnya Rambo gitu. Dan prequel terbaru dari franchise aksi legendaris Rambo ini akan dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Jadi John Rambo ini akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam film First Blood tahun 1982, dan film asli tersebut sebelumnya dibintangi ya Sylvester Stallone, The Legend gitu. Nah, film tersebut juga akan menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel kayak Rambo 3, Rambo Last Blood, sampai serial Rambo sendiri yang berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam. Meski demikian, pengalaman perang tersebut juga memberinya kemampuan militer luar biasa, dan kemampuan tersebut kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba. Nah, buat yang penasaran siapa yang akan memerankan Rambo di John Rambo ini, akan ada Noah Centineo yang dipercaya memerankan karakter John Rambo muda, menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone. Dan ia akan bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Trotman, serta James Franco yang perannya masih dirahasiakan nih. Film ini juga dibintangi Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White, dan Tim Tap Tim Tong. Sementara itu ada kursi sutradara yang diisi oleh Jalmari Helander dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan Sohrab Nashirvani. Nah, Sylvester Stallone juga tetap terlibat nih teman Pro 2, don't worry, karena ia akan menjadi produser eksekutif bersama Anthony Russo dan Joe Russo. Wah, kalau udah Russo brother yang ngedirect film kayaknya pasti bakal booming sih teman Pro 2 ya. Apalagi mereka kan terkenal dengan film Avengers Endgame, dan sekarang ini akan melahirkan Avengers Doomsday juga sebentar lagi. Dan kehadiran mereka tentu saja menambah antusiasme penggemar terhadap proyek ini yang akan mengungkap awal perjalanan Rambo teman Pro 2.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan

0: konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Manusia bijak adalah saat sukses bisa bersyukur. Saat gagal pun, ia tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur tersebut. Memang, dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tetapi kita harus berani memastikan apa yang ingin kita raih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di afternoon tea teman Pro 2, hampir aja gak mau today's recap ya. Karena emang udah mau malam nih teman Pro 2. Informasi kali ini datang dari anggota grup Elite Mocha yang dipastikan ini kembali melakukan aktivitas promosi setelah sempat menjalani masa hiatus akibat kondisi kesehatannya. Jadi agensi Believed Lab ini menyatakan Mocha telah memperoleh izin medis untuk kembali tampil dengan aktivitas yang tetap disesuaikan dengan kondisinya nih. Jadi sebelumnya buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu, Mocha ini menghentikan sementara seluruh kegiatannya menjelang comeback terbaru Elite melalui mini album keempat bertajuk Mahmi Lapina Tapai. Itulah apa ya. Dan keputusan tersebut kembali diambil setelah kondisi kesehatannya memerlukan perawatan dan waktu istirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Believed Lab juga mengumumkan bahwa kondisi Mocha kini dinilai cukup stabil untuk kembali beraktivitas secara bertahap. Dan Jumat 29 Mei 2026 agensi ini menjelaskan bahwa Mocha telah menjalani pengobatan sekaligus masa pemulihan sebelum akhirnya menerima persetujuan medis untuk tampil kembali. Selain itu, Mocha dipastikan juga tidak ikut tampil bersama Elite dalam acara 2026 Weverscon Festival yang berlangsung pada 6 Juni mendatang. Dan agensi menjelaskan keputusan tersebut diambil karena Mocha tidak dapat mengikuti sesi latihan persiapan untuk penampilan festival tersebut. Dalam pernyataan resminya, Believed Lab juga menegaskan akan terus mengutamakan kondisi kesehatan Mocha selama menjalani aktivitas bersama grupnya. Dan agensi memastikan pihaknya ini berusaha semaksimal mungkin agar Mocha dapat kembali menyapa penggemar dengan kondisi fisik yang sehat. Dan kembalinya Mocha ke atas panggung juga menjadi kabar mengembirakan bagi fandom Elite pastinya. Setelah sempat menghentikan aktivitas sementara beberapa waktu terakhir, Mocha akhirnya dijadwalkan memulai kembali nih kegiatan promosi bersama grup Elite melalui penampilan terbaru mereka di program musik mingguan Korea Selatan nantinya teman-teman. Who's excited nih?

0: waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 7 malam, itu tandanya harus pamit. Gak kerasa teman Pro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku di afternoon tea kali ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Amur 70 dan pasar aku Azrael Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM, Pro 2 RRI dan pasar teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Per 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Per 2 untuk update informasi bersama Cakra. Kasus demam berdarah denggi Temu Per 2 di Provinsi Bali masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dilansir dari kompas.com, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat hingga pertengahan Mei 2026 terdapat 1.167 kasus DBD dengan 2 kasus kematian Temu Per 2. Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 285 kasus, disusul Kabupaten Badung sebanyak 232 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti Temu Per 2, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk memperkuat deteksi dini guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M plus Temu Per 2 terus dikencarkan untuk memutus rantai penularan DBD. Dinas Kesehatan Bali juga menjalin kerjasama dengan BMKG dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis cuaca serta melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna memperkuat upaya pengendalian penyakit di Pulau Dewata.

Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daerah, wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda, kepada RRI di Klungkung menyampaikan nomor 2 langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda juga menambahkan nomor 2 pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur, penunjangan pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Demikian temu per 2 info per 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan masuk ke per 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu.

5. Abis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Apa nih enaknya nih berarti?
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Baik, baik. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak.
0: Oh, ini ya, oke. Ya. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
0: ada,
2: ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya, ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut dah, walau dua doli ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Udah deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Okay. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang.
0: Okay.
2: lagu-lagu nasional kebangsaan. Itu lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita.
0: Mm-hmm.
2: Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang udah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Ah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah.
0: Iya,
1: yang
0: okay.
1: Tadi yang yang tadi siapa tadi? Kawan kamu yang
0: Elan. Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Yeah. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak apa? Banyak banget yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan tuh dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Okay. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay. Mengingatkan alat, ya.
1: Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli. Memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi, dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow. Anak
1: mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
1: Iya betul.
0: Gitu. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita nasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu.
0: Gitu. Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya?
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih, berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Mm-hmm. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya. Dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Bener ya? Iya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, gitu. Betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 8
0: lagu,
2: lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru ya
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dikirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes. Betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat aransemen mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, kita sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah, terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah, soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Oh, iya, betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, kita
2: jadi seperti ini ada ibu
0: yang
2: melahirkan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul. Gitu ya.
2: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri,
0: tapi
2: mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Enggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gua gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air. Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke
0: banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
0: Wah.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar
0: tuh. Iya bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang

0: yang bisa musik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: beda buku ya,
0: ini kan beda buku, beda buku, ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
1: Yeah. Oke. Okay.
0: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi, nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu, menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
1: Betul. Ya. Gokil, gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Bandoli.
0: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima,
1: enam, dan
0: seterusnya lah.
1: Benar.
0: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
1: Benar. Masih berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
0: Iya.
1: Kira-kira
0: begitu.
1: Alright. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
0: Ampai.
1: Boleh, Bang Pai silakan.
3: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
1: Yes.
3: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Betul.
3: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
1: Betul.
3: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul ya.
3: Indonesia keren ya, contoh simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu-gitunya itu.
1: Oke. Benar.
3: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
1: Kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
0: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nggak kaya gitu.
1: Nggak
0: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gue dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
1: Okay.
3: Betul.
0: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
1: Betul.
0: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita.

0: kita menduniakan Indonesia kan dunia.
1: Betul.
0: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
0: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes. Yeah.
0: Gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
1: Betul,
0: ke depan
1: betul, betul.
0: Gitu. Nah, ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah, negara pemerintah. Yeah. Ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
1: Betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
0: Industri musik ya.
2: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
1: Rekaman negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
1: Betul.
0: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk projectnya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa buat RRI ya.
1: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
0: Okay.
3: Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
5: Teman

di Pro 2 RRI Denpasar barengan sama Cakra di 2 Days Recap nih. Hari ini temu Pro 2 Suara Cakra bakal mengudara nih seperti biasa dari jam 9 ini sampai nanti di kurang lebih di jam 11 malam buat nemenin kamu nih temu Pro 2. Dan karena hari ini hari Jumat temu Pro 2 spesial, seperti biasa Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak untuk hari Sabtu besok. Jadi buat kamu temu Pro 2 ya, walaupun enggak percaya-percaya banget sama zodiak gitu temu Pro 2, enggak apa-apalah ya temu Pro 2 sekali-sekali kalau misalnya menurut Cakra zodiak itu adalah hiburan gitu. Bisa bener, bisa enggak gitu temu Pro 2. Apalagi kalau misalnya jadi apa ya temu Pro 2, jadi menebak-nebak gitu. Oh, kemarin kayaknya ramalannya kayak gini deh. Bener enggak ya hari ini kejadian tuh kayak gitu temu Pro 2. Jadi kayak ya balik lagi antara bener antara enggak gitu, tergantung keyakinan masing-masing temu Pro 2. So buat kamu temu Pro 2 yang penasaran, kamu harus pantengin di 95,3 FM ini barengan sama Cakra temu Pro 2 selama 2 jam bakal Cakra bahas soal ramalan zodiak kamu untuk besok hari Sabtu temu Pro 2. So, welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

95,3 RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra temu per 2. Dan hari ini Cakra bakal bawain kamu informasi soal zodiak temu per 2. Di hari Sabtu besok temu per 2 tanggal 30 Mei 2026, ada Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn hingga Pisces nih temu per 2 yang bakal mendapatkan keberuntungan nih katanya temu per 2. Apakah benar? Kita cek bareng-bareng. Jadi temu per 2, beberapa zodiak ini terlihat punya aura keberuntungan yang lebih kuat di hari esok nih temu per 2, tepatnya tanggal 30 Mei 2026 temu per 2. Ada Taurus yang perlahan punya kestabilan hidup temu per 2, ada Cancer dengan intuisi yang tajam, dan juga Virgo yang dipenuhi dengan peluang karir nih temu per 2. Wow, tiga zodiak ini temu per 2 kayaknya akan mendapatkan kalau misalnya dibilang berkah dalam kehidupan nih temu per 2. Entah itu dari sisi karir ataupun dari sisi keuangannya temu per 2. Karena keuangan belum tentu sejalan sama karir ya temu per 2. Begitupun sebaliknya. Gak cuma Taurus, Cancer sama Virgo temu per 2, ada Scorpio yang mulai menemukan jalan menuju kesuksesan temu per 2, dan juga Capricorn dengan hasil kerja kerasnya akan menemukan buah yang manis temu per 2. Dan juga zodiak yang berbulan Maret nih temu per 2, berbulan Maret gak tuh? Lahir di bulan Maret nih temu per 2, yaitu zodiak Pisces, ini bakal memperoleh banyak kejutan yang menyenangkan di hari esok temu per 2.

Sementara itu tuh berdua yang apa ya, yang akan memiliki keberuntungan di hari esok tuh berdua, di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Tapi sisanya kayak gimana nih cakra gitu ya? Ya udah, tungguin aja nanti tuh berdua, karena masih banyak lagi zodiak yang bakal cakra bawain setelah yang satu ini.

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabudi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast Temu Perdua balik lagi barengan sama Cakra. Sebenarnya Cakra dari tadi udah mau masuk Temu Perdua, tapi masih ada jadi di studio ini lagi ada renovasi gitu Temu Perdua. Jadi enggak enak kalau misalnya ada yang lagi menata ruang terus Cakra tiba-tiba masuk ngomong gitu kan. Enggak enak ya Temu Perdua lagi menata ruang, biar studio Pro 2 RRI dan Pasar lebih bagus lagi. Perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya nih Temu Perdua untuk teman-teman dari teknik ya Temu Perdua yang masih malam nih, bukan masih malam, udah malam tapi masih kerja aja gitu maksudnya. Wah, emang dedikasinya luar biasa untuk RRI tercinta ini. Asik. Eh, Temu Perdua Cakra juga memberikan dedikasinya Cakra untuk bawain kamu informasi zodiak pada hari ini Temu Perdua. Nah, salah satunya adalah buat kamu Temu Perdua yang memiliki zodiak, beberapa zodiak yang Cakra informasikan ini karena dianggap paling cerdas nih Temu Perdua. Apakah benar? Itu nanti divalidasi dengan dirinya diri kalian sendiri ya Temu Perdua. Jadi Temu Perdua dikutip dari Parent, ada beberapa zodiak yang dianggap memiliki ketingkatan kecerdasan atau IQ tinggi Temu Perdua. Meski begitu Temu Perdua penting dipahami bahwa kecerdasan seseorang enggak benar-benar ditentukan oleh zodiak. Tapi kalau misalnya ngomongin zodiak yang paling cerdas gitu ya Temu Perdua atau dianggap paling cerdas, ada Gemini menduduki peringkat pertama Temu Perdua sebagai zodiak paling cerdas Temu Perdua. Gemini itu juga berada di bawah pengaruh planet Merkurius yang dalam astrologi dikaitkan dengan kecerdasan, komunikasi dan juga kemampuan berpikir. Gak heran nih Temu Perdua kalau misalnya kamu-kamu yang berzodiak Gemini itu sering dianggap mudah menyerap informasi baru dan juga mampu berpikir secara fleksibel. Ada juga Virgo Temu Perdua yang juga dianggap sebagai zodiak paling cerdas Temu Perdua. Mereka cenderung berpikir logis dan sistematis nih Temu Perdua dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, Virgo juga punya kemampuan untuk problem solving yang kuat nih Temu Perdua. Mereka enggak hanya memahami masalah di permukaan tapi juga mampu mengurai sampai ke akar persoalan. Wah, ini orangnya pasti thinking banget, ini pemikir banget Temu Perdua. Jadi buat kamu yang berzodiak Gemini dan Virgo, coba divalidasi dulu, coba dikoreksi dulu, apakah benar yang katanya yang Cakra sampaikan ini Temu Perdua sebagai berzodiak Gemini dan Virgo menjadi zodiak paling cerdas nih.

0: guess I'm a bad liar.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wirat.

lagi barengan sama Cakra Tumpur 2, masih ngebahas-bahas zodiak Tumpur 2. Kalau misalnya tadi ngomongin soal zodiak yang dianggap paling cerdas gitu ya Tumpur 2, yang satu ini Cakra bakal kasih tahu kamu Tumpur 2 kalau misalnya ada beberapa zodiak yang paling jago menenangkan diri sendiri gitu Tumpur 2. Kadang kalau misalnya kita sebagai manusia itu kan ada paniknya, ada marahnya gitu kan Tumpur 2. Tapi kita bingung nih, gimana caranya meredakan marah ini gitu ya. Gimana cara meredakan panik yang enggak tahu sampai kapan, gimana cara meredakan grogi yang kalau misalnya ketemu orang baru enggak tahu harus ngomong apa Tumpur 2. Tapi zodiak ini Tumpur 2 bisa menenangkan diri sendiri dan juga bisa mencari jalan keluar dari permasalahan dalam diri mereka nih Tumpur 2. Yang pertama ada Capricorn Tumpur 2 yang dikenal sebagai pribadi yang rasional dan juga realistis. Jadi saat menghadapi masalah mereka cenderung fokus pada solusi daripada larut sama emosi Tumpur 2. Selain Capricorn ada Virgo Tumpur 2. Virgo ini punya kemampuan analisis yang kuat Tumpur 2. Jadi waktu kamu Tumpur 2 yang berzodiak Virgo itu menghadapi situasi sulit, maka kamu akan mencoba memahami masalah secara detail sebelum bereaksi. Selain Capricorn dan juga Virgo, ada Libra Tumpur 2. Dengan cara mereka mencintai seseorang dengan keseimbangan dan juga kedamaian Tumpur 2. Jadi waktu stres Tumpur 2, Libra ini biasanya mencoba menenangkan diri dengan refleksi atau bicara secara rasional Tumpur 2. Selain ada Libra, Virgo dan juga Capricorn Tumpur 2, yang terakhir ada Aquarius Tumpur 2. Jadi Aquarius ini dikenal sebagai pemikir yang independen. Mereka nggak mudah terseret drama emosional karena emang mereka lebih mengutamakan logika Tumpur 2. Jadi buat kamu yang berzodiak 4 tadi, ada Capricorn, ada Aquarius, ada Libra, ada Virgo, kamu hebat banget Tumpur 2 untuk menenangkan diri sendiri. Jadi buat kamu Tumpur 2 yang bukan zodiak ini tapi mau mencoba belajar gimana caranya menenangkan diri sendiri, belajarnya sama 4 zodiak ini.

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Semua per 2 udah di jam 10 Semua per 2, tapi buat kamu yang mau joinan bareng sama topiknya Cakra malam ini di Zodiak, boleh banget Semua per 2, tinggal WhatsApp aja ke nomornya RR per 2 dan pasar 0896203910, atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RR per 2 dan pasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada. Cakra tungguin sampai jam 11 malam.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ya itu berdua masih barengan sama Cakra nih di tulis recap hari ini dan masih ngobrolin soal zodiak juga itu berdua. Tadi Cakra udah bilang kalau misalnya ada beberapa zodiak yang bisa menenangkan diri sendiri walaupun lagi emosi, lagi lagi panik, lagi stres gitu itu berdua. Ada juga zodiak yang dikenal sebagai paling cerdas gitu katanya itu berdua. Tapi itu berdua ada nggak ya zodiak yang dikenal paling pemalu atau paling gak bisa ngomong gitu ya tumpu perdua, atau kalau misalnya sekarang bahasanya adalah introvert gitu tumpu perdua, mungkin ada ya tumpu perdua. Tapi buat kamu yang mungkin merasa menjadi seseorang yang introvert, bisa kali langsung aja kasih tahu ke Cakra hari ini tumpu perdua, tinggal WhatsApp ke RR Perdua dan Pasar di 0896200. Kalian kasih tahu nih tumpu perdua zodiak kamu apa, biar nanti dicocokkan bener nggak kalau misalnya zodiaknya kayak gitu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, kamu berdua sampai detik ini pun gitu ya, belum ada. Mungkin kamu juga masih mencari-cari gitu ya, kamu berdua. Sebenarnya aku nih orangnya introvert atau enggak sih, kamu berdua. Tapi ya, namanya juga zodiak gitu ya, kamu berdua. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu, kamu berdua. Tapi buat kamu yang mau percaya juga boleh, enggak juga enggak apa-apa.

Tapi jam 2 udah 52 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu tuh 52. Dan ini ada yang request di penutup siaran Cakra hari ini tuh 52 dari Lara Purnamasari. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih Lara. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh-boleh. Mau izin request lagu dari Ethiopia, Rasa Ini Indah Kak. Coba dicek dulu ya, ada atau enggak. Ethiopia belum ada. Belum ada Lara. Ya bentar ya, tamu nomor 2. Ya pokoknya kayak gitu tuh nomor 2. Jadi dead air nih. Tapi tamu nomor 2 ini, Lara Purnamasari ini merupakan salah satu pendengar setianya RR per 2 ya. Oke, udah request Olivia Rodrigo dengan Rodrigo ya, tamu nomor 2 dengan driver license aja Kak. Oke. Cakra puterin ya buat Lara gitu, dan buat kamu tuh nomor 2 yang udah mendengarkan RR per 2 dan pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Cakra yang siaran Cakra tutup siaran hari ini tuh nomor 2 karena udah 54 menit lepas dari jam 10. Driver license dari Olivia Rodrigo Cakra puterin setelah penutup ini. Dan selamat malam tuh nomor 2, ketemu sama Cakra lagi besok sore jam 3 sampai jam 8 malam tentunya di RRI Pro 2 Denpasar. So, there you go. Olivia Rodrigo, driver license.

digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saja kali ya. N.
1: Apakah kamu tahu?
2: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
0: Ya terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangban. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Jerman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini nih, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Imi sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu nih, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

gitu-gitu perhatiak seukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring paduta.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kelungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, Ida Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Kelungkung menyampaikan, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Kelungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Kelungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Kelungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Dan selanjutnya di informasi kedua teman Pro 2, Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 sampai 10 Januari 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga di Bali ke depannya. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 ini dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten atau kota memiliki cabang olahraga unggulannya masing-masing. Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya akan ada topik-topik dan juga informasi menarik lainnya yang akan Ronald sampaikan untuk menemani weekend kamu hari ini.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di X, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar, biar kamu makin gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu cari di search engine di seluruh platform media sosial kamu dengan username RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan gak cuma di follow teman Pro 2, kamu bisa juga nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang pengen ikutan nimbrung juga, baik itu pengen punya konten berupa konten musik, konten tulis, konten foto, ataupun konten video, bisa banget nih kamu buatin aja kontennya. Atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa nih kamu buatin kontennya. Terus kalau udah jadi kontennya, kamu upload di media sosial dan jangan lupa tag akun IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar karya dan juga bertukar informasi di daerah asal masing-masing.

Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja. Jadi caranya gimana? Langsung aja main ke websitenya rri.co.id nih. Di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu anaknya udah digital banget dan pengen cara seefektif mungkin mendengarkan siarannya RRI Denpasar, oke, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya, yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, cari App Store maupun Play Store yang ada di HP kamu, dan kalau udah buka App Store ataupun Play Store, carilah di sana aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan setelah kamu cari, Ronald jamin aplikasinya pasti muncul paling atas, teman Pro 2. Dan tentunya kalau udah muncul paling atas, jangan lupa dong teman Pro 2 untuk di-download dan juga di-install di gadget kamu masing-masing. Karena lewat aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentunya secara digital juga. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih. Karena udah tahun 2026 nih, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kena hoax ataupun juga terpapar hoax nih. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja install dan juga download aplikasinya sekarang juga di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita yang ada di X, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang udah bangun di pagi hari ini dan bagi kamu yang masih meremelek maksudnya ya di pagi hari ini, ya udah bangun dong teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, udah hari Sabtu nih di pagi hari tanggal 30 Mei 2026. Udah akhir bulan aja nih teman Pro 2. Dan juga udah masuk ke weekend juga ya di minggu ini. Masa di weekend ini kamu cuman mau jadi kahum rebahan doang ding, yang pindah-pindah posisi tidur doang? Jangan gitu teman Pro 2, sayang banget mumpung lagi weekend. Apalagi kalau dilihat dari tanggalan ya, kayaknya ini bahkan berlangsung panjang weekendnya alias long weekend. Karena di tanggal 1 Juni nanti kita juga akan ketemu sama tanggal merah. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang belum ada info apa-apa, baru banget bangun tidur, sini. Mending kamu merapat dulu deh, karena Ronald mau kasih bocoran penting nih soal cuaca Bali hari ini. Biar rencana hangout kamu, rencana ngedate kamu gak ambiar gara-gara kurang prepare teman Pro 2. Dan kelihatannya ya, hari ini ada kabar baik buat kamu yang mau jalan-jalan keliling Bali nih. Karena cuaca mayoritas hari ini diprediksi cerah ceria, salam senyum sapa. Waduh, panjang banget gak tuh cuacanya. So teman Pro 2, langsung aja ya Ronald informasiin soal perakiran cuaca Provinsi Bali hari ini. Jadi buat kamu yang posisinya atau mau OTW nih ke daerah seperti Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Buleleng sampai Klungkung, cuacanya cerah nih hari ini dan suhunya aman banget buat kamu main ke sana karena berada di sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Terus teman Pro 2, kalau kamu mau healing tipis-tipis nih, tebel-tebel juga gak apa-apa sih. Cari suasana tenang gitu ya, ke daerah yang agak sejuk. Kayak misalnya apa daerah yang agak sejuk ya di Bali ini? Misalnya aja kayak Bangli ataupun Karangasem. Cuacanya juga tapi terprediksi akan cerah hari ini. Tapi Ronald ingatkan, siapkan outfit yang agak tebel nih, karena suhunya lumayan adem di 23 sampai 28 derajat Celcius. Pokoknya teman Pro 2, cuaca di daerah tadi semuanya tuh cerah dan mantep banget nih buat kamu kunjungin hari ini. Jadi teman Pro 2, gak ada alasan nih buat kamu batalin janji main keluar hari ini nih. Dan ini ada kejutan khusus buat kamu yang lagi stay atau ada rencana main ke ibu kota Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Perakiraannya hari ini di Denpasar punya cuaca yang agak plot twist nih teman Pro 2. Biarpun status cuacanya clear dengan jarak pandang aman di 21 km dan matahari juga terpantau udah terbit cantik ya di jam 6 lewat 26 menit tadi pagi, udara Denpasar hari ini terasa sangat berbeda teman Pro 2. Bukan terasa sangat berbeda karena tiba-tiba mantan kamu ngechat pagi-pagi ya, tapi ini terasa berbeda karena apa? Karena suhunya berada di 22 derajat Celcius. Ini jarang banget teman Pro 2. Dan dengan kelembapan 88%, biasanya 98%, tapi sekarang 88%. Dan kalau misalnya melihat suhu dan kelembapan udaranya, ini tuh berasa kayak lagi di pegunungan teman Pro 2. Padahal kita lagi di tengah kota nih. Dan tentunya sunset di Kota Denpasar diperkirakan akan berlangsung di sekitar jam 18 lewat 6 menit nanti sore. Dan anginnya juga lumayan niup tipis ya, dari jam 8 sampai 14 km per jam. Jadi buat kamu yang mau motoran keliling Denpasar atau mau jalan-jalan cari sarapan di pagi hari ini, Ronald ingatkan jangan lupa pakai jaket yang tebal teman Pro 2. Karena bagi kamu yang gak kuat dingin kayak Ronald nih ya, agak menggigil nih dengan suhu
suhu 22 derajat Celcius. Apalagi Ronald udah OTW ke RRI dari jam sebelum jam 4 subuh, teman Pro 2. Jadi di jalanan itu berasa banget dinginnya. Berasa nusuk gitu dinginnya ke tulang. Tapi enggak apa-apa sih ya, teman Pro 2. Ronald harap sih cuacanya tuh bisa bertahan seperti ini biar hari-harinya kerasa sejuk aja gitu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kau masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan karena cuaca hari ini cerah merona di Denpasar, otomatis jalanan juga mulai ikutan penuh sama orang-orang yang mau malam mingguan lebih awal. Waduh, kayaknya lebih kepagian ya kalau malam mingguannya udah dimulai dari sekarang, teman Pro 2. Kayaknya gak sabar banget nih pengen malam mingguan. Masih jam 6 pagi aja udah pengen keluar aja nih. Sabar dulu ya teman Pro 2, biarkan malam mingguan itu momennya di malam hari, gak usah digeser pagi-pagi. Mending pagi-pagi kamu melakukan kegiatan kayak stretching, habis itu jogging ataupun juga senam-senam sedikit lah ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang mau keluar nyari sarapan atau mau pergi-pergi cari udara segar, dan biar kamu yang tadinya pengen cari udara segar ataupun pengen jogging gak tua di jalan nih teman Pro 2, Ronald mau kasih info dulu nih soal pantauan lalu lintas di hari Sabtu pagi ini nih. Dan langsung aja kita ke checkpoint pertama buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung. Mending kata Ronald tarik napas yang panjang dulu deh teman Pro 2. Karena jalan Gatot Subroto Barat, jalan Cokro Aminoto sampai jalan Gatot Subroto Timur pagi ini udah terpantau padat kendaraan. Dan hal yang sama juga terjadi di simpang Malboro Tengku Umar, arus di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road juga ikutan padat merayap nih. Jadi bagi kamu yang bawa kendaraan, santai aja bro, gak usah gampang emosi di jalan. Simpen energi kamu buat ngadepin sikap dia yang kadang suka berubah-ubah. Ya, tapi untungnya sikapnya ya teman Pro 2 yang berubah-ubah daripada warna kulitnya yang berubah-ubah. Kalau itu kan namanya bunglon teman Pro 2. Dan tapi tenang aja ya teman Pro 2, weekend-weekend kayak gini gak semua jalanan Denpasar bikin kamu bad mood. Kalau kamu lewat daerah Simpang Tohpati, ini arus jalan di WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan Jalan Bypass Ngurah Rai pagi ini terpantau ramai lancar. Terus juga buat kamu yang mau jalan-jalan di sekitaran Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman sama Jalan Raya Puputan juga masih aman karena terpantau ramai lancar aja. Malah nih teman Pro 2, di Jalan Dewi Sartika terpantau lancar dan lenggang banget di pagi hari ini. Dan next kita lanjut ke kota, ke pusat kota maksudnya, di perempatan Patung Catur Muka, tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada juga terpantau asik banget nih. Karena terpantau juga ramai lancar, banyak banget ngomong terpantaunya ya. Sementara di masih di perempatan Patung Catur Muka juga, di Jalan Veteran dan Jalan Suropati itu malah terpantau lenggang dan lancar. Ini sih cocok banget ya buat kamu yang mau cari spot jogging pagi-pagi nih di Jalan Veteran dan Jalan Suropati.

atau di lingkaran dekat patung catur muka, enak banget tuh buat jogging sambil foto-foto cantik teman-teman dua. Dan terakhir pantauan langsung dari depan gedung RRI Denpasar tercinta kita, yaitu di Jalan Hayam Wuruk ini terpantau lenggang dan lancar banget loh. Jadi buat kamu yang mau mampir ke gedung RRI Denpasar, silahkan banget. Apalagi bagi kamu yang mau bawain Ronald kopi nih. Waduh, bercanda ya teman-teman dua. Walaupun di beberapa perempatannya di Jalan Hayam Wuruk juga itu sedikit ramai lancar ya. Namanya juga perempatan ya teman-teman dua. Pertemuan antara 4 arus kendaraan juga pasti kelihatannya ramai lancar gitu. Namun pada intinya teman-teman dua, jalanan itu kalau Ronald ibaratin adalah isi hati kamu. Kadang ya padat merayap, kadang juga kosong melompong gitu, gak ada isinya. Jadi kalau kamu kejebak macet, dinikmatin aja ya teman-teman dua. Jangan dikit-dikit bunyiin klakson. Ingat teman-teman dua, orang sabar itu disayang sama Tuhan. Tapi kalau misalnya terlalu sabar nungguin dia yang peka-peka, ya siap-siap aja disalib sama teman sendiri. Waduh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Happy Saturday and welcome to the long weekend nih. Akhir pekan yang kita tunggu-tunggu akhirnya resmi dimulai juga ya hari ini. Setelah kemarin kita libur Idul Adha, sekarang kita ketemu lagi di libur panjang sampai hari Senin nanti nih. Tentunya bagi kamu yang jadwalnya staff atau karyawan ya teman Pro 2, tapi bagi kamu teman-teman yang sekarang tetap bekerja ataupun masuk ke jadwal operasional atau sip-sipan, ya tetap semangat ya teman Pro 2. Walaupun kalian tetap bekerja, tapi semangatnya harus tetap dijaga. Jadi bekerja dengan rasa long weekend. Nah, gimana coba tuh? Ya kalau misalnya kerjanya biar semangat, ingat keluarga yang ada di rumah. Pasti kerja kamu enggak bakal loyo-loyan, pasti selalu semangat teman Pro 2. Dan Ronald bisa ngerasain banget nih energi positif yang beda dari biasanya. Karena di Sabtu pagi ini beda dengan Sabtu-Sabtu sebelumnya nih teman Pro 2. Di hari ini tuh ada yang sengaja bangun subuh demi menghindari macet. Ada yang kira-kira tas ranselnya itu udah rapi banget di bagasi mobil. Bahkan udah rapinya dari semalam loh teman Pro 2. Atau mungkin ada yang lagi dengerin Ronald sambil ngopi santai. Entah itu kalau ngopi santainya biasa kan di halaman rumah, sekarang ngopi santainya di pelabuhan atau di bandara nih. Siap-siap buat flight pertamanya. Waduh, pokoknya mode liburan udah aktif 100% nih teman Pro 2. Dan walaupun long weekend dan mode liburan kamu udah aktif 100%, tapi coba dipikir-pikir ada lucunya juga tapi nih teman Pro 2. Biasanya kan ya, kalau mau mulai perjalanan panjang kayak gini tuh, yang sering bikin liburan kita agak keganggu di hari pertama itu bukan hal-hal yang sangat besar ataupun besar biasa aja gitu ya. Misalnya kayak koper, baju OOTD, atau bookingan hotel, itu kan pasti udah aman lah, udah dipersiapkan semua. Tapi yang sering bikin panik di tengah jalan itu justru barang-barang super kecil yang kelihatannya ya kalau dipikir-pikir sepele banget gitu. Tapi begitu udah melaju, udah masuk jalan tol, udah terbang, udah nyebrang pakai kapal feri, baru deh kita kepikiran tuh. Dan langsung bikin seisi mobil, seisi keluarga heboh nyariin barang tersebut. Dan tentunya teman Pro 2, biar long weekend kamu berjalan mulus-lus-lus-lus nih tanpa drama panik ya. Pagi ini di Morning Vibes kita bakal bahas barang yang kelihatannya receh tapi penting banget nih dibawa saat traveling. Dan sebelum kita absen satu persatu, yuk ikutan seru-seruan di IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga teman Pro 2. Dan menurut kamu, karena Ronald udah lempar pertanyaannya di sana, menurut kamu nih teman Pro 2, itu barang kecil apa sih yang paling sering kelupaan pas kamu mau pergi liburan atau traveling? Pilihannya itu ada 4 yang udah Ronald kasih, yaitu yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua adalah tisu, yang ketiga adalah uang cash, dan yang keempat adalah payung atau jas hujan. Dan pilihan kelima, 6, 7, 8 dan sekiannya bisa kamu langsung DM aja ke IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau misalnya kamu ada barang yang lain yang ternyata nggak kepikiran di opsional yang udah Ronald kasih, nah ya udah teman Pro 2 langsung vote sekarang juga, langsung visit IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar biar perjalanan kamu makin seru sambil nemenin Ronald siaran. Waduh, kebalik nih kayaknya, harusnya Ronald yang menemani kamu di dalam perjalanan. Tapi nggak apa-apa teman Pro 2, baik Ronald maupun kamu, kita berdua saling teman menemani ya teman Pro 2. Karena namanya juga teman Pro 2, namanya juga Ronald hadir untuk menemani kamu, kamu juga hadir buat menemani Ronald biar siarannya makin seru teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih ngomongin topik kita, mumpung lagi weekend nih. Jadi topik kita adalah barang yang kelihatannya receh tapi penting banget dibawa saat lagi kita mau pergi traveling nih teman Pro 2, atau pergi liburan lah bahasanya ya. Kita mulai dari barang pertama yang paling sering dilupakan nih. Jadi bukan chat kamu aja yang dilupakan, tapi juga barang ini sering dilupakan teman Pro 2. Tapi walaupun sering dilupakan, ini tuh barang paling sering juga dicari pas lagi kita di tengah jalan. Yaitu apa? Yaitu adalah obat-obatan dasar nih. Soalnya teman Pro 2, biasanya nih pas baru mulai jalan di hari pertama long weekend itu, euforianya itu masih tinggi banget, excited banget gitu rasanya. Sampai kadang malamnya tuh susah tidur terkadang ya teman Pro 2. Dan pas besoknya, pas lagi di tengah perjalanan, kita entah itu perginya sekeluarga atau setongkrongan ya, di dalam mobil tuh kita masih pada nyanyi-nyanyian, ibaratnya karaokean lah di mobil. Dengerin musik kenceng-kenceng sampai makan cemilan. Abisin tuh cemilan yang tadinya rencananya mau dimakan pas lagi di tempat wisata, tapi tiba-tiba udah abis duluan dong di mobil ya teman Pro 2. Tapi nih, begitu perjalanannya udah masuk ke jam kedua ataupun jam ketiga, jalanannya tuh udah mulai berkelok-kelok nih. Dan tiba-tiba aja ada satu orang di kursi tengah yang mendadak aja tiba-tiba jadi diem gitu, mukanya pucet, terus berbisik lemah ke telinga kita, nanyain, ada minyak angin atau tolak angin gak? Waduh, tiba-tiba dong teman Pro 2, ada yang mabuk darat nih. Dan ini tuh benar-benar pusak mood nomor 1 pas lagi liburan nih. Obat-obatan dasar itu ukurannya tuh emang mini banget teman Pro 2. Sering banget nyelip di dasar tas sampai-sampai nggak kelihatan sama kita. Tapi ternyata benda sekecil ini tuh bisa jadi penyelamat mood satu rombongan pas lagi pergi traveling. Dan minimal banget ya teman Pro 2, kamu tuh udah harus sedia obat-obatan kayak anti mabuk perjalanan. Obat mah nih, bukan buat anak kos doang, tapi buat kamu yang lagi perjalanan, obat mah juga penting. Karena sering banget makannya pasti telat kalau misalnya lagi pergi-pergian. Dan obat sakit kepala atau paracetamol, dan juga beberapa lembar plester luka. Kita gak tahu pas lagi traveling tiba-tiba ada lecet dikit, daripada jadi iritasi ataupun infeksi, mending bawa plester juga dan pembersih luka ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya udah tumbang di hari pertama pas lagi long weekend itu ya teman Pro 2, timingnya itu benar-benar nggak enak gitu, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman yang lagi semangat-semangatnya gitu udah ngumpulin duit buat liburan. Jadi kalau kata Ronald teman Pro 2, jangan sampai ya rencana kamu buat kulineran atau explore tempat baru harus batal nih, harus tiba-tiba muter balik aja gitu gara-gara kamu tumbang kena masuk angin atau mabuk darat di jalanan. Jadi mumpung mobilnya belum jalan terlalu jauh nih teman Pro 2, atau mumpung tas kamu belum ditutup rapet ya, coba dicek lagi deh, pastiin kantong P3K-nya atau obat-obatan daruratnya udah masuk tertata rapih di dalam tas.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, barusan aja Ronald puterin lagu Lift Me Up dari Rihanna yang merupakan OST atau original soundtrack dari film Black Panther Wakanda Forever, teman Bro 2. Dan selanjutnya teman Bro 2, di pembahasan kita soal barang yang kelihatannya receh tapi penting banget dibawa saat traveling nih, yaitu ada satu barang yang ternyata sering banget dianggap remeh oleh kita tapi berakhir ditinggal di rumah karena mikir, ah cuman tisu doang, waduh. Padahal nih teman Bro 2, kalau dipikir-pikir lagi ya, tisu kering dan tisu basah itu adalah dua sejoli yang punya fungsi serbaguna sepanjang perjalanan long weekend kamu. Mulai dari urusan bersih-bersih setelah makan cemilan di mobil, ngelap tangan yang lengket, sampai dipakai buat situasi darurat pas kamu mampir ke toilet umum nih di tempat wisata yang kebetulan airnya itu lagi macet atau tempatnya kurang bersih, bisa dibilang seperti itu. Dan sadar atau enggak teman Pro 2, ada satu hukum alam yang unik banget nih soal tisu. Kira-kira apa ya?

Jadi ada satu hukum alam yang unik menurut Ronald itu. Biasanya soal tisu ini, kalau misalnya kita bawa sepak penuh tisu di dalam tas kita, kadang seharian itu bisa gak kepake sama sekali, sedikit pun loh bahkan. Tapi nih teman Pro 2, giliran kita sengaja gak bawa karena males buat menemunuin kantong doang, mendadak di jalan ada aja tuh teman Pro 2 kejadian ketumpahan kopi, bersin-bersin, atau tangan yang gampang banget kotor gitu di hari itu. Dan di momen itulah kita ngerasa nih kalau tisu itu kehadirannya ternyata jauh lebih berharga daripada gebetan kamu. Makanya teman Pro 2, tisu itu adalah definisi nyata dari barang receh tapi penyelamat perjalanan kamu ketika kamu lagi traveling. Jadi sepakat ya teman Pro 2, gak ada salahnya nih nyelipin satu bungkus tisu basah antiseptik dan juga tisu kering di entah di dashboard mobil kamu, atau bahkan di ransel kamu, atau bahkan simpen di kantong kamu teman Pro 2. Karena udah barangnya murah, ringan, tapi juga ternyata bisa bikin kamu terhindar nih dari momen-momen awkward dan gak higienis selama liburan beberapa hari ke depan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.